Mam Pro 2, jangan kamu langsung ngumpet ya dari sinar matahari pagi-pagi kayak gini. Karena paparan sinar matahari di pagi hari membantu tubuh memproduksi vitamin D yang penting banget untuk kesehatan tulang dan daya tahan tubuh kamu. Selain itu, teman Pro 2, sinar matahari pagi juga bisa membantu mengatur jam biologis tubuh, bikin lebih segar dan meningkatkan suasana hati. Jadi sempatkan beberapa menit untuk menikmati hangatnya matahari pagi ini.

Mila, kamu mulai ngerasa gak sih udah masuk fase bosan scroll media sosial? Kayak misalnya kamu buka aplikasi, lihat story teman-teman, geser video, ujung-ujungnya tuh malah gak tahu mau lihat apa. Kadang bukan karena kurang hiburan teman Pro 2, tapi otak kita udah terlalu banyak menerima informasi alias udah overstimulate ya. Nah, mungkin ini saat yang tepat banget buat kamu istirahat sejenak dari layar handphone kamu dan melakukan hal-hal lain yang lebih menyegarkan.

gadis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada.

0: konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax, alias berita bohongan.
2: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.

Teman Pro 2 pernah dengar gak sih kalau warna hitam itu bikin lebih panas? Ternyata ada benarnya loh, karena warna hitam itu menyerap panas lebih banyak sinar matahari dibandingkan warna-warna terang lainnya. Jadi permukaannya tuh kayak lebih terasa panas ketika kena cahaya langsung ya. Nah itu alasannya kenapa kalau kamu pakai warna hitam di tengah hari ya, yang terik banget itu panasnya tuh luar biasa ya, langsung gitu, langsung ke badan. Nah tapi meskipun begitu ya teman Pro 2, kenyamanan juga dipengaruhi oleh bahan pakaian yang kamu pakai dan sirkulasi udaranya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Hiruk-piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari.

0: Gemar, Piala Dunia bukan sekadar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di Kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Ya, positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di tiga negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga ya, seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan. Produ FM.

Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

Oke, teman Pro 2, belakangan ini kayaknya sepatu ballet sneakers atau ballet speed lagi rame banget gak sih diperbincangkan? Karena emang modelnya tuh unik ya, karena menggabungkan tampilan sepatu olahraga dengan siluet ala sepatu ballet yang ringan dan simple. Buat kamu yang mungkin suka tampil beda dan mengikuti tren fashion, ini boleh banget ya jadi model pilihan menarik buat kamu. Tapi kalau soal worth it atau enggaknya, ini tentu kembali ke kamu ya teman Pro 2. Kamu nyaman atau enggaknya, gayanya kamu oke atau enggak, serta harganya ya. Karena kita lihat di e-commerce itu banyak banget brand apapun, lokal mau enggak lokal, itu banyak banget preferensinya. Soalnya sepatu terbaik itu bukan yang paling viral atau yang paling tren atau yang paling mahal, itu enggak juga ya, tapi yang paling nyaman kamu pakai buat aktivitas sehari-hari. Kepada

0: sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Pro2, aku mau kasih fun fact buat kamu. Ternyata warna kuning lemon itu sering dikaitkan dengan perasaan ceria, semangat, dan optimisme. Makanya gak heran kalau banyak banget yang desain kemasan atau dekorasi atau baju ya, sekarang lagi tren banget warna lemon untuk menciptakan kesan segar dan penuh energi. Bahkan warna cerah ini juga dipercaya bisa menarik perhatian lebih cepat teman Pro2 dibandingkan beberapa warna lainnya. Jadi kalau misalnya nih hari ini kamu ngerasa biasa aja, mungkin kamu bisa pakai outfit atau pakai kerudung, pakai sendal ya. Itu pasti lucu banget teman Pro2 dengan sentuhan warna lemon, mungkin bisa bikin mood kamu lebih cerah.

0: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
0: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
4: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
3: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
5: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
0: Produa FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: 105,1 Pro2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Ada cewek tuh.
3: Bening lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
4: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
2: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
0: Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: Setiap negara di dunia ini pasti memiliki bendera sebagai simbol negara. Bendera sendiri berfungsi sebagai identitas, jati diri, dan lambang kedaulatan bangsa. Bendera mewakili eksistensi negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Umumnya, bendera negara selalu memiliki kesamaan di sisi depan dan belakang. Tapi berbeda dengan negara yang satu ini, Paraguay. Adalah satu-satunya negara di dunia yang bendera negaranya memiliki perbedaan di sisi depan dan belakang. Bendera Paraguay berwarna merah, putih, dan biru. Pada sisi depan bendera Paraguay, terdapat lingkaran dengan lambang sebuah bintang berujung lima, dikelilingi oleh untaian bunga hijau dan kata-kata Republika del Paraguay. Sementara, pada sisi belakang, terdapat lingkaran dengan lambang keuangan dengan seekor singa kuning dengan kata-kata Paz y Justicia.
1: Koma satu Progo FM

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin. Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat siang. Santai siang kamu ditemenin sama Arin untuk edisi kita hari ini ya, Kamis 4 Juni 2026 sampai nanti di jam 3 sore, teman Pro 2. Tentunya masih banyak lagu-lagu enak untuk nemenin ruang dengar kamu, dan masih banyak informasi yang bakal Arin update untuk kamu di siang hari ini ya. Semangat yang bekerja dan yang lagi di jalan, hati-hati di jalan.

0: 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

0: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Tama Pradua pernah kepoin akun seseorang sampai scroll postingan bertahun-tahun ke bawah. Ayo ngaku, siapa nih yang kayak gini nih? Nah, kalau dilakukan terus-menerus dan berlebihan, itu bisa masuk ke perilaku stalking ya. Dalam psikologi, orang yang hobi stalking biasanya punya rasa penasaran yang sangat tinggi, sulit menerima penolakan, dan pengen ngontrol orang lain. Nah, hingga mencari validasi untuk menutupi rasa tidak percaya diri. Jadi ingat ya, perhatian itu beda dengan mengganggu privacy. Hubungan yang sehat tetap harus menghargai batasan dan kenyamanan orang lain ya, teman Pradua.
1: Pro Blue FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Pro 2.

0: Oh my god.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sering capek padahal gak banyak aktivitas, atau akhir-akhir ini tuh sering kram otot dan susah fokus. Nah, itu jangan dianggap sepele ya, karena bisa jadi itu adalah tanda fungsi ginjal mulai terganggu. Nah, gejala lain yang perlu diwaspadai itu adalah sering buang air kecil, terutama pada malam hari. Urin, berbusa, mata atau kaki bengkak, hingga kulit terasa kering dan gatal. Ingat, kerusakan ginjal sering berkembang tanpa gejala yang jelas. Jadi, kalau mengalami beberapa tanda, jangan ragu untuk cek kesehatan sejak dini ya, teman Pro 2. Ingat, jangan cuek sama kesehatan ya.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, kalau ada jamur di dinding rumah, jangan dianggap masalah estetika ya. Soalnya spora jamur itu bisa berterbangan di udara dan tanpa sadar bisa terhirup juga. Nah, dampaknya ya bisa bikin batuk, hidung tersumbat, sampai nafas tuh berbunyi. Bahkan bisa juga bikin asma, Teman Pro 2. Nah, resiko ini tuh bisa besar banget ya resikonya buat lansia, terus juga bayi, sampai penderita asma atau orang dengan daya tahan tubuh yang lemah. Nah, jadi pastikan rumah kamu itu punya ventilasi yang baik dan segera bersihkan area yang lembab agar udara di rumah tetap sehat dan nyaman ya, Teman Pro 2.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita. Produe FM.

memperdua, kebahagiaan itu tidak harus didapatkan dengan barang mewah, liburan keluar kota, atau pasangan yang romantis ya. Kamu bisa mendapatkan rasa bahagia itu dengan berbagai cara sederhana sehingga kesejahteraan mental ikut tetap terjaga. Misalnya dengan lebih banyak tertawa, self-care, atau menjalin hubungan yang sehat dengan orang terdekat. Kondisi mental yang lebih baik itu juga membuat kamu lebih terhubung dengan orang lain, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kepercayaan diri. Perbaikan sederhana untuk menciptakan kebahagiaan itu bisa dilakukan secara bertahap. Misalnya dengan mengubah kebiasaan harian yang lebih bermakna dan bermanfaat untuk menciptakan perasaan positif. Beberapa rutinitas harian yang bisa dilakukan misalnya relaksasi, bersyukur, menghargai interaksi sosial, menjaga kesehatan fisik, batasi asupan sosial media, jurnal perasaan, dan yang terakhir itu tertawa.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, siapa nih di sini yang suka banget ngasih kado atau hadiah tertentu sama pasangannya? Ternyata itu dapat menjadi tanda bahwa kamu sayang dan peduli sama pasangan kamu. Dari sekian banyak pilihan kado, ada satu barang yang dapat dijadikan kado paling ideal untuk segala macam kesempatan, yaitu parfum. Nah, parfum ini termasuk salah satu barang paling universal di dunia karena bisa digunakan untuk semua orang terlepas dari jenis kelamin, usia, atau karakternya. Nah, parfum selalu menjadi kado yang cukup populer dari masa ke masa. Jadi nggak heran kalau misalnya saat ini tuh sudah banyak jenis dan pilihan parfum yang semakin variatif, kreatif, dan beragam. Membeli kado berupa parfum pada orang yang kamu cintai itu juga merupakan cara terbaik untuk menunjukkan betapa kamu sayang dengannya, teman Pro 2. Nah, ada sejumlah alasan kenapa parfum ini menjadi hadiah yang luar biasa untuk orang yang kamu cintai. Yang pertama, itu parfum adalah hadiah yang personal. Parfum merupakan hadiah yang sangat personal karena kamu harus menyesuaikan kepribadian pasangan dengan aroma yang dia sukai. Wewangian ini itu juga dianggap sebagai pengganti kata-kata yang bagus untuk mencerminkan kepribadian seseorang. Melalui aromanya, penggunaan parfum itu dapat meningkatkan tingkat kepercayaan diri, meningkatkan mood, dan membuat diri kamu menjadi lebih baik. Selanjutnya, parfum menciptakan kenangan tersendiri. Jika kamu mencari hadiah untuk diberikan kepada pasangan, mungkin parfum adalah kado yang ideal, teman Pro 2. Karena aroma parfum yang dikenal oleh pasangan dari waktu ke waktu itu juga bisa membekas di ingatan. Jangan heran jika ada orang yang susah move on karena selalu teringat wangi khas mantannya. Selanjutnya, bukti kalau kamu perhatian dengannya. Jadi memberikan hadiah berupa parfum yang disukai pasangan juga membuktikan bahwa kamu mengenalnya dengan baik. Dengan cara ini, si dia akan tahu nih bahwa kamu meluangkan waktu untuk menemukan sesuatu yang dia sukai. Namun jika kamu tidak tahu wewangian apa yang dia sukai, lebih baik membeli parfum yang aromanya menyenangkan, tidak terlalu

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kamu tahu gak sih bahwa kemampuan dalam menyayangi dan mengenali diri sendiri atau disebut dengan self-love itu dapat membantu seseorang menemukan pasangan yang tepat? Ada fakta bahwa dengan kemampuan tersebut, seseorang akan lebih mudah mengetahui apa yang dibutuhkan dari kehadiran seorang pasangan. Jadi, ketika seseorang mengetahui siapa dirinya, mengenali diri dengan baik, dan memiliki self-awareness yang tinggi terhadap diri sendiri, ia akan tahu nih apa yang dibutuhkan dari pasangan. Ketidakmampuan diri sendiri untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dari kehadiran pasangan justru membuat hubungan menjadi tidak sehat. Alhasil, komunikasi dengan pasangan itu nggak bisa berjalan baik karena yang bersangkutan tidak mengerti apa yang diinginkannya dari sebuah hubungan. Bila seseorang tidak mengenal dirinya sendiri, ya sebenarnya itu tidak mengetahui seperti apa personality dari pasangan yang disukai. Kalau belum selesai dengan diri sendiri, gimana mau cari pasangan dan mengenal orang lain secara lebih dalam? Self-love itu tidak serta-merta membuat seseorang berubah menjadi egois. Terkadang, kehadiran orang yang tepat itu akan membantu seseorang untuk mengenal dirinya dengan lebih baik. Interaksi yang tercipta dengan orang lain itu juga membuat seseorang dapat belajar tentang dirinya sendiri. Nah, selain menyoroti pentingnya mengenali diri sendiri, self-love itu akan membantu seseorang untuk tidak menyalahkan diri sendiri, terlebih ketika mengalami kegagalan dalam sebuah hubungan percintaan. Kegagalan dalam hubungan percintaan merupakan hal wajar dan kerap dialami oleh banyak orang ya, teman Pro 2. Menyatukan dua kepribadian yang berbeda dalam sebuah hubungan percintaan memang bukan perkara yang mudah. Apalagi ketika pasangan belum tahu nih gimana cara mencocokkan diri satu sama lain. Hal ini karena pada dasarnya itu tidak ada pasangan yang cocok kecuali keduanya itu berusaha untuk saling mencocokkan diri. Nah, setiap hubungan percintaan itu memiliki pelajaran yang bisa diambil. Jadi dengan memiliki self-love, seseorang akan memiliki standar dalam dirinya untuk memulai ataupun menjalani hubungan percintaan. Self-love juga membantu seseorang untuk mengetahui siapa orang yang layak menjadi pasangan hidupnya. Nah, itu ya, kamu harus kenali diri dulu, baru bangun hubungan dengan orang lain. Itulah yang namanya self-love.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Nomor 2, depresi merupakan salah satu gangguan suasana hati atau mood ya, yang dapat terasa seperti keputusasaan atau kekosongan yang berlangsung selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dalam beberapa kasus, depresi juga bersifat musiman dan bisa semakin berkelanjutan. Tingkat depresi setiap orang biasanya bervariasi dan seringkali disertai dengan gejala lain seperti kecemasan, kesulitan tidur, mudah marah, serta kelelahan. Pada tingkat yang paling parah, depresi dapat mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari, bahkan bisa menyebabkan pikiran berlebihan atau overthinking, hingga tindakan bunuh diri. Nah, karena depresi ini dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan kamu, maka dari itu penting untuk mencari bantuan profesional jika kamu merasa khawatir jika mengalaminya. Pada akhirnya, depresi itu kompleks dan berakar ya, tidak hanya pada perilaku kamu, tetapi juga pada perubahan kimiawi di otak atau pergeseran hormon lain dalam tubuh sehingga dibutuhkan perawatan perilaku dan obat-obatan untuk meringankannya. Alat-alat tersebut sangat penting untuk mengobati depresi dan bekerja menuju pemulihan jangka panjang. Namun ada juga strategi sederhana yang dapat digunakan untuk meningkatkan mood dan mengatasi depresi setiap hari, teman Pro 2. Arin bakalan kasih tahu kamu ada beberapa cara sederhana tingkatkan mood dan atasi depresi. Yang pertama, itu luangkan waktu untuk hal-hal yang kamu sukai. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi gejala depresi adalah dengan melawan keinginan untuk tidak melakukan apapun dan melakukan kegiatan favorit kamu, bahkan jika kamu tidak menyukainya, teman Pro 2. Selanjutnya, habiskan waktu di alam terbuka. Interaksi kamu dengan satu sama lain dan dunia menjadi semakin terdigitalisasi. Semakin banyak waktu yang kamu habiskan di depan layar, semakin sedikit waktu yang kamu habiskan di alam. Selanjutnya, membuat diri kamu dan orang lain itu tertawa. Tertawa seringkali merupakan obat terbaik ketika kamu sedang sedih, teman Pro 2 ya. Kamu mungkin tidak ingin mendengarkannya saat sedang depresi, tetapi penelitian mendukungnya. Sebagai contoh, sebuah penelitian pada tahun 2020 terhadap pasien lansia di Panti Jompo ya, itu menunjukkan manfaat yang nyata dalam mengobati depresi dengan terapi tawa. Selanjutnya, melakukan kontak fisik. Jadi depresi ini sering dikaitkan dengan kesepian dan isolasi, dan mungkin ada banyak alasan untuk itu. Salah satu yang paling signifikan adalah karena isolasi berarti kamu kehilangan sentuhan manusia. Selanjutnya, mulailah berolahraga. Sejauh menyangkut pengobatan depresi, olahraga mungkin merupakan salah satu solusi alami terbaik yang tersedia. Dalam beberapa kasus depresi ringan, olahraga bahkan dapat bekerja sama baiknya dengan obat-obatan. Alasannya tidak sepenuhnya jelas, tetapi para ahli memiliki beberapa teori, teman Pro 2. Selanjutnya, merapikan ruang. Nah, berbicara tentang kekacauan mungkin akan memunculkan kenangan saat ibu kamu berteriak pada kamu untuk membersihkan kamar. Tapi dia mungkin ada benarnya. Penelitian menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara kekacauan dan stres yang berkaitan erat dengan depresi dan kecemasan. Tidak jelas mana yang biasanya muncul lebih dulu, kekacauan atau stres, tapi yang jelas mengurangi kekacauan dapat menurunkan tingkat stres dan menenangkan mood kamu. Jadi, kalau misalnya kamu ingin meningkatkan mood dengan cepat, cobalah memulainya dari rumah. Yang terakhir, berbuat baik kepada orang lain. Salah satu efek depresi yang paling merusak terletak pada bagaimana depresi dapat menyebabkan kamu semakin menarik diri ke dalam. Terlalu fokus pada pikiran dan perasaan kamu sendiri, serta menjadi kurang peka terhadap dunia di sekitar. Maka masuk akal jika aktivitas yang memaksa kamu untuk fokus pada orang lain dapat membantu meringankan gejala depresi, teman Pro 2. Nah itu ya, ada cara sederhana tingkatkan mood dan atasi depresi.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

Banyak anak muda harus menjalani hidup sebagai sandwich generation. Mereka harus menanggung beban ekonomi anggota keluarga dari generasi yang berbeda. Bukan hanya kebutuhan pasangan dan anak, namun juga orang tua, mertua, keponakan, hingga kadang sepupu. Tekanan ekonomi yang dirasakan tentu amat besar, sehingga nggak jarang membuat stres dan mengganggu kesehatan mental kamu ya, teman produa. Namun rasanya nggak tega mengakhiri hubungan dengan keluarga sendiri, maupun memutuskan dukungan ekonomi yang selama ini kamu berikan. Nah, ada beberapa tips untuk menjaga kesehatan kala terjebak sebagai sandwich generation. Lucia Pepi, seorang psikolog keluarga dari Wali Kota Workshop, dia mengatakan menjadi sandwich generation memang bukan kondisi yang mudah. Namun ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kesehatan mental diri sendiri ketika situasi tersebut tidak bisa terhindarkan. Pertama, kenali batasan diri kamu terkait membantu atau menghidupi anggota keluarga lainnya. Indikatornya adalah kemampuan kamu bukan tentang kebutuhan. Langkah kedua yang bisa dilakukan para sandwich generation untuk menjaga kesehatan mentalnya, yakni dengan meningkatkan keterampilan asertif diri. Kalau misalnya memang masih sangat tidak mampu untuk menyampaikan kepada keluarga secara langsung, cari mediator komunikasi atau latih diri. Nah, dia juga memberikan contoh melalui komunikasi tertulis untuk penolakan yang harus disampaikan kepada keluarga. Kamu juga bisa mengupayakan untuk melakukan aktivitas pengolahan untuk setidaknya memberi kekuatan bagi mental atau psikologis diri. Bisa mengikuti semacam support group atau mengakses layanan kesehatan mental. Posisi sebagai sandwich generation memang sangat kompleks sehingga tidak mudah untuk melepaskan diri dari status tersebut. Semacam dalam beberapa kasus, cara terbaik adalah berusaha mengurangi intensitas secara bertahap sembari menjaga kesehatan mental diri sendiri. Tindakan tegas untuk langsung memutuskan dukungan finansial maupun hubungan keluarga seringkali sulit dilakukan. Dampaknya bukan hanya pada relasi dengan keluarga, namun juga situasi mental diri sendiri. Bahkan memutuskan hubungan atau memutuskan gak kasih uang dan dari keluarga kamu itu bisa menerima pun tetap bisa memunculkan persoalan. Nah, bayangan tentang masa kecil, nostalgia kebersamaan dan semacamnya itu bisa berdampak untuk kondisi psikologis kamu, teman produa. Dalam beberapa kasus, kamu mungkin juga sulit berdamai dengan perasaan sendiri karena merasa bersalah dengan keluarga. Nah, itu ya, ada tips psikolog agar kesehatan mental sandwich generation tetap terjaga.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya. Pro 2 105,1.

Teman Pro 2 penderita gangguan mental semakin bertambah setiap tahunnya. Hal ini diperkuat survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey pada tahun 2022 yang mengungkapkan 1 dari 3 remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental dengan gejala dan pemicu yang berbeda. Beberapa penderita gangguan mental mungkin pernah merasakan halusinasi dan delusi ya. Pasalnya, dua kondisi ini itu merupakan salah satu gejala atau tanda psikosis adanya gangguan kesehatan mental yang mengubah persepsi seseorang terhadap realitas. Sebelum memutuskan untuk menjalani pengobatan, kamu bersama dengan psikolog itu harus mengidentifikasi gejala yang diderita, baik itu halusinasi atau delusi. Hal ini dilakukan agar kamu bisa mendapatkan pengobatan yang tepat, teman Pro 2. Halusinasi ini adalah pengalaman indrawari yang dirasakan seseorang seolah-olah nyata padahal sebenarnya tidak. Adapun gejala ini tuh dapat dipicu oleh konsumsi obat-obatan, penggunaan zat, atau kondisi kesehatan medis atau mental tertentu. Halusinasi itu dapat mempengaruhi kelima indera kamu, yaitu penglihatan, penciuman, perasa, pendengaran, atau sentuhan. Misalnya, merasa ada sentuhan di kulit, mendengar orang sedang berbicara di sekitar, hingga yang paling sering adalah melihat sesuatu yang tidak ada. Sementara itu, delusi adalah keyakinan tetap palsu yang menantang untuk diubah meskipun ada bukti yang bertentangan. Misalnya, seseorang dapat memiliki khayalan bahwa pasangannya selingkuh. Terlepas dari buktinya tidak benar, kamu tidak dapat mengubah apa yang dipikirkan orang tersebut. Biasanya kondisi ini termasuk kegangguan dalam berpikir ya. Keyakinan ini itu tidak disebabkan oleh latar belakangnya budaya, agama, atau kecerdasan seseorang. Akan tetapi, keyakinan ini itu dipegang utuh oleh seseorang meski bertentangan dengan bukti yang ada. Ada beberapa jenis delusi jika dikategorikan berdasarkan tema. Yang pertama itu delusi terhadap sesuatu yang agung atau superior. Misalnya kamu percaya bahwa diri kamu lebih baik daripada orang lain. Yang kedua adalah delusi terhadap pasangan melakukan hal-hal buruk. Biasanya, orang yang memiliki gejala delusi ini merupakan korban perselingkuhan. Mereka pun jadi lebih sensitif sehingga mudah mencurigai pasangannya. Yang ketiga, yaitu delusi erotomania, yang percaya bahwa orang penting, misalnya artis ya, itu jatuh cinta padanya. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa mengacu pada perilaku menguntit. Keempat adalah delusi somatik. Orang dengan kondisi delusi ini percaya bahwa seseorang menderita kondisi medis yang tidak dialami. Kelima adalah delusi penganiayaan yang merupakan jenis paling umum. Delusi ini membuat penderitanya bersifat paranoid karena takut ada yang menyakitinya. Keduanya pun ini kerap diderita oleh penderita skizofrenia ya, namun lebih dominan halusinasi. Pasalnya, penderita rentan mengalami gejala psikotik seperti kehilangan kuasa diri dengan kenyataan. Jadi ada kemungkinan mereka mungkin gak tahu nih mana yang nyata dan mana yang tidak.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan serame ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

tim makan cepat, ayo ayo merapat ya. Ternyata cara kamu makan itu bisa sedikit menggambarkan kepribadian teman pradua. Orang yang makan cepat itu biasanya dikenal ambisius, suka efisiensi ya, terbuka pada pengalaman baru dan berani juga untuk mengambil keputusan. Tapi di sisi lain ya, mereka ini cenderung kurang sabar saat menghadapi proses yang lambat. Ya meski terlihat produktif, para ahli juga mengingatkan kalau misalnya kamu makannya terlalu cepat itu bisa bikin kamu telat merasa kenyang dan beresiko makan berlebihan. Jadi sesekali nikmati makanmu lebih santai ya teman pro 2. Jadi jangan makannya tuh buru-buru, santai aja, gak akan ada yang mau ambil kok makanannya ya. Oke deh teman pro 2, masih di pro 2 FM tentunya, masih bareng Arin sampai jam 3 sore nanti. Tenang, masih banyak lagu-lagu enak untuk nemenin ruang dengar kamu, dan masih banyak juga informasi makan di update untuk kamu ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Sama Pro 2, ternyata ada kebiasaan sederhana di kamar mandi nih yang sering dianggap sepele, yaitu membiarkan pintu terbuka setelah dipakai dan menggunakan kamar mandi dengan pencahayaan yang minim, Sama Pro 2. Nah ini patut dicurigai ya. Nah padahal pintu yang terbuka itu bisa membuat kelembapan dan bau itu menyebar ke ruangan lain. Nah sementara kamar mandi yang gelap itu bisa bikin lantai licin, kotoran, atau kerusakan sulit terlihat sehingga resiko terpleset itu jadi lebih besar. Nah jadi biarkan tutup pintu kamar mandi setelah digunakan ya, dan pastikan lampunya menyala dengan baik. Karena rumah ya, rumah jadi lebih nyaman, aman dan sehat, Teman Pro 2. Kalau misalnya kamu mau menghilangkan bau, itu sebenarnya gak apa-apa dibuka sebentar, tapi habis itu ditutup lagi. Jadi jangan dibiarkan lama-lama kebuka ya pintunya, Teman Pro 2.

0: Ah, der Tick, Tick, Tick, Tick.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

Tema Pro 2 biasanya Gen Z, Gen Z nih ya. Yang sandwich generation, tapi enggak juga sih. Ya, Gen Z, Gen Z sekarang tuh banyak banget yang suka ngeluh punggungnya tuh sakit ya, Tema Pro 2. Nah, sebenarnya sakit punggung itu bukan hanya terjadi pada orang-orang lansia, lanjut usia ya, tapi ternyata anak-anak remaja itu juga udah banyak tuh yang punggungnya sakit ya, Tema Pro 2. Makanya banyak disebut sama remaja jompo, ya nggak sih? Nah, jadi jangan tunggu punggung sakit dulu baru peduli sama tulang belakang ya, teman Pro 2. Kebiasaan duduk membungkuk terlalu lama itu bisa bikin beban pada tulang belakang jadi meningkat. Nah, jadi coba biasakan duduk dengan posisi nyaman, berdiri atau stretching deh setiap 45 menit atau rutin olahraga ringan kayak jalan kaki atau berenang. Nah, jangan lupa juga untuk cukup minum air putih, konsumsi makanan kaya kalsium dan vitamin D, serta hindari rokok ya. Ingat, tulang belakang yang sehat itu bisa bikin aktivitas tetap nyaman sekarang sampai nanti, teman-teman Pro 2.

0: Satuan waktu meliputi jam, menit, dan detik. Satu menit memiliki 60 detik. Satu jam memiliki 60 menit. Ada apa dengan angka 60? Tahukah kamu, asal mula ditemukannya satuan waktu yang kita gunakan saat ini? Pengukuran waktu menggunakan sistem seksagesimal yang berasal dari Babilonia kuno dengan angka 60 sebagai basis dari sistem itu. Angka 60 dianggap jadi paling tepat dalam perhitungan karena punya angka pembagi yang banyak. 60 dapat dibagi oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, juga oleh 10, 12, 15, 20, dan 30. Sistem seksagesimal ini digunakan untuk membagi lingkaran menjadi 60 bagian. Sistem ini kemudian diadopsi oleh bangsa Arab dalam bentuk yang lebih modern pada masa kekhalifahan Umayyah. Hingga abad ke-14, jam tangan mekanik pertama dibuat di Eropa menggunakan sistem seksagesimal. Dan sistem 60 menit ini digunakan di seluruh dunia. Uniknya, penggunaan satuan menit pada arloji baru ditampilkan pada abad ke-16 loh. Alasannya, karena dulu satuan menit dianggap tidak praktis untuk ditampilkan pada arloji.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

105,1 FM Pro2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro2 sudah di jam 14:58 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya Arin pamit ya dari ruang dengar kamu. Setelah ini sore ceria kamu bakalan ditemenin sama Intan sampai jam 8 malam. Tentunya masih banyak lagu-lagu enak untuk nemenin ruang dengar kamu. Dan masih banyak informasi juga yang bakalan diupdate untuk kamu di sore hari ini ya, teman Pro2. So untuk itu jangan kemana-mana, pantengin terus kita di 105,1 FM atau bisa dengerin melalui aplikasi RRI Digital dan juga bisa via streaming di rri.co.id. So, Arin pamit ya teman Pro2, semangat kerjanya, jangan lupa makan. Untuk kamu yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan, bye-bye.

0: Broadway FM.
1: Broadway FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Broadway FM. Stay tuned on Broadway FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Broadway FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Broadway FM.
3: Sore ceria Broadway FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
3: Sore Ceria Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo halo teman Pro 2, selamat sore bareng Intan di sore ceria. Hari ini hari Kamis 4 Juni 2026. Bakal temani kamu dengan update informasi. Nanti juga bakal ada sore ceria yang live di TikTok @pro2bengkulu. Jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 2, 105,1. Teman terbaik setiap saat.
1: Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
2: Positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
1: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan, dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI. Masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
3: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang yang memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan

0: TVRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
1: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan, dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.

Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata. Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid, dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk keenam kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring sirkuit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI Jakarta.

Semua orang pasti butuh kepastian, pengennya dijauhin dari kata nunggu lama, apalagi pas nonton film atau drama favorit terus tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton, kamu wajib banget pakai Simpati, karena dengan Simpati kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film atau variety show, semuanya bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2.

Halo teman Pro 2, ada kabar seru buat kamu pecinta sepak bola. Menyambut Piala Dunia 2026, TVRI Bengkulu, RRI Bengkulu, dan Antara Bengkulu lagi mematangkan berbagai persiapan, mulai dari siaran spesial, program khusus, sampai nonton bareng di sejumlah daerah di Bengkulu. Jadi siap-siap untuk merasakan euforia Piala Dunia bareng RRI Bengkulu. Ada kabar baik nih buat ASN di Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui BKAD mulai memproses pencairan gaji ke-13. Total anggaran yang disiapkan mencapai sekitar 60 miliar rupiah untuk ribuan PNS dan P3K di Provinsi Bengkulu. Kalau proses administrasinya lancar, pencairan ditargetkan mulai berjalan pekan depan. Itu dia informasi di Info Pro 2 kali ini, infonya dari rri.co.id. Aku Intan, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: 105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, senang banget bisa temenin kamu di sore ceria hari ini 4 Juni. Besok 5 Juni itu ada peringatan spesial, kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Jadi pas banget ya, sore ini kita bakal cari tahu sebetulnya gimana sih anak muda tuh bisa ikut berkontribusi jaga bumi, mulai dari kebiasaan sehari-hari, terus juga penggunaan media sosial, sampai aksi nyata yang bisa dilakukan dari lingkungan terdekat. Sore ini aku bareng Dani Fazli, project leader dari Green Democracy Institute. Halo, halo.
1: Halo Mbak Intan.
0: Apa kabar Dan?
1: Alhamdulillah luar biasa pastinya ya Mbak.
0: Cukup lama tidak ketemu ya. Kemarin itu kalau aku tidak salah mejanya masih ngadep situ deh.
1: Iya. Saking kelamanya ya nggak main kesini.
0: Saking udah lamanya. Akhir-akhir ini sibuk apa nih Dan?
1: Yang jelas kalau sekarang masih di Green Demokrasi pasti ya. Green Demokrasi sama sekarang diamanahkan juga di HIPMI. HIPMI Provinsi Bengkulu sebagai ketua di HIPMI Peduli.
0: Oke.
1: Ya, jadi emang kegiatan itu sama jadi fasilitator sih. Fasilitator yang agak ribet nih sebenarnya fasilitator ya. Karena harus ngiter-ngiter kabupaten untuk ngajarin atau mengkomunikasikan tentang AI sama literasi digital kayak gitu.
0: Wow, seru dong. Seru apa ribet?
1: Aduh, agak capek dikit sih.
0: Tapi kalau kamu ke daerah-daerah berarti ketemu dengan seberagam itu orang?
1: Pastinya. Jadi kadang kita ketemu elemennya dari guru ya, dari guru, terus ada juga dari elemen masyarakat, UMKM, pemerintahan juga ada kayak gitu. Jadi emang bervariasi sih sebenarnya ketemu di setiap daerah ini sampai kayak wah, saya harus menyiapkan energi lebih banyak hari ini.
0: Pernah ketemu yang unik-unik enggak?
1: Banget, sering banget sih kalau ketemu yang unik-unik tuh ya sesederhana kayak ada orang yang emang bener-bener kayak pengen belajar gitu kan, anak orang apa orang-orang tua yang biasanya pengen banget belajar kayak gitu kan. Tapi emang mereka biasanya kayak oh AI, oh bisa kayak gini, oh bisa kayak gini. Jadi emang ya kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah kita jawab, tapi harus diulang-ulang kayak gitu sih.
0: Kebayang sih, ibu aku kan umurnya 60 tahun ya guru, dan dia tuh kayak ada bikin soal apa gitu ya kemarin. Terus aku bilang, gak pakai AI aja gitu. AI itu apa? Gimana ya yang menjelaskannya?
1: Iya, betul sekali. Dan itu terduplikasi sampai 100 sampai 200 orang setiap kabupaten yang aku temui. Jadi jadi emang full sehari itu. Biasanya aku ini besok mau kerja Lebong lagi.
0: Wow.
1: Jadi biasanya full dari pagi sampai sore. Duduk sama sekitar 100 150 orang.
0: Gokil.
1: Dan masyarakat kan bukan, karena mungkin dulu selama mahasiswa ngomongnya sama anak muda, ternyata waktu setelah dewasa ini dipaksa untuk berinteraksi dengan orang yang jauh lebih dewasa kayak gitu.
0: Iya, dan apa namanya, pengetahuan itu sangat beragam ya. Ada yang paham tuh dikit, ada yang gak paham sama sekali.
1: Iya, betul.
0: Pusing sih itu. Wow, menarik banget soal fasilitator, karena gak semua orang tuh bisa jadi fasilitator ya Dan. Dari keilmuannya, terus tingkat kesabarannya, dan ada orang yang emang tipikal dia ngajarin tuh jadi mudah gitu. Kan itu gak semua orang ya.
1: Alhamdulillah, betul sekali Mbak Intan.
0: Oke deh, Dan pengen tahu dulu dong, ini kan besok kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya.
1: Betul.
0: Pas banget nih Dani dari Green Democracy Institute, project leader pula. Boleh dong diceritain. Betul. Dulu ini tuh apa sebetulnya?
1: Oke, jadi ya mungkin Mbak Intan masih baru ya dengan Green Demokrasi. Makanya saya hadir ke RRI ini sengaja banget karena mau menjelaskan Green Demokrasi itu sebenarnya apa sih. Nah, Green Demokrasi itu sebenarnya emang pokok pemikiran dari orang-orang muda, terutama juga kita-kita di sini. Sebenarnya Green Demokrasi ini organisasi nasional. Dan emang Green Demokrasi ini singkatnya itu adalah bagaimana kita itu menggabungkan kepentingan-kepentingan yang tidak hanya kepentingannya itu berdampak pada manusia tetapi juga pada alam. Jadi emang sesederhana setelah kita menjaga apa ekosistem ya, ekosistem di masyarakat, kita mengejar nilai-nilai ekonomi, tapi juga kita juga berperilaku baik dengan yang namanya ekologi.
2: Jadi emang tentang sistem-sistem yang ya mungkin selama ini kita selalu sepelekan ya, dalam artian ya krisis iklim, climate change itu jadi hantu paling besar sebenarnya bagi Green Democracy Institute. Jadi emang kita tuh organisasinya emang base-nya secara pokok pemikiran ada di lingkungan, tapi emang secara berkelanjutannya kita ada di sistem demokrasi. Dalam artian sistem demokrasi ini bagaimana Indonesia ini memasukkan politik, tentang politik yang hijau kayak gitu, politik yang sederhana. Jadi makanya itu sebenarnya berasal dari keresahan kita sih Mbak Intan. Kita kan tahu ya politik di Indonesia ribet banget ya.
0: Oh.
2: Oh, sorry sekali. Tapi emang
0: pusing sih.
2: Iya, tapi emang karena keribetan itu kita sebagai orang muda itu menghadirkan konsep Green Democracy.

0: praktik-praktik politis yang sudah ada di anak-anak muda, kayak ya istilahnya kan kemarin baru banget viral di Bengkulu ya, di Provinsi Bengkulu terkait fee ijon proyek yang kayak gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu sebenarnya Green Demokrasi ini hadir. Nah, hadir di dalam ruang-ruang, oh kita okay, boleh kita berbicara tentang lingkungan, tapi berbicara tentang politik, tapi kita juga tidak boleh menyampingkan lingkungan. Jadi dalam artian sekarang orang-orang pada sibuk dengan kontestasi sesama mereka manusia tanpa mereka mengingat bahwasannya sebenarnya ada yang juga penting untuk diperhatikan, yaitu alam. Makanya sekarang tuh kayak kita tuh mau menaikin standar bahwa kita boleh riuh gemuruh setiap 5 tahun sekali dalam pesta demokrasi, tapi kita juga harus tetap tidak pernah menyampingkan yang namanya ekologi atau tentang lingkungan gitu. Makanya kita di sini Green Demokrasi ini advokasi kita tuh agak dalam, agak kritis juga, dalam artian kita mau mendorong bagaimana sistem di Indonesia ini tidak hanya berbicara tentang politik aja mulu okay. yang melelahkan, tapi kita juga berbicara tentang oh kepedulian dengan lingkungan kayak gitu. Jadi emang pasti orang bingung ini korelasinya seperti apa kayak gitu kan. Korelasinya sesederhana ketika ini ya Mbak ya, ongkos politik paling besar di Indonesia itu berasal dari hasil-hasil alam, termasuk juga perkebunan, pertanian, dan juga pertambangan. Itu ini menurut riset. Jadi dalam artian ongkos politik di Indonesia ini sebenarnya dihasilkan dari lingkungan itu sendiri kayak gitu. Makanya kita ingin menekan bagaimana ongkos-ongkos politik dan lain-lain itu tidak besar, tapi emang alam juga tetap terjaga akhirnya. Karena ada berapa ratus juta hektar sawit yang harus ditumbuhkan lagi untuk membayar semua ongkos-ongkos politik yang melelahkan ini.
1: Tersebut juga tuh sawit akhirnya di menit ke-16. Hari ini rupiah 18.000 sih Dan.
0: Iya benar banget, makanya aku kemarin pengen banget sebenarnya aku mau diskusi-diskusi gitu Mbak.
1: Berdebar gak hati kamu?
0: Iya kayak ya Allah, mana harga sawit di sini anjlok kayak gitu. Jadi emang kayak, waduh, emang in this economy kita itu memang harus waras sekarang.
1: Betul. Tadi gitu. Denny mention kayak kita tuh harapannya bisa berperilaku baik gitu. Nah, tapi kalau sekarang apakah mostly tidak berperilaku baik?
0: Mungkin kita sedang belajar untuk berperilaku baik seperti itu Maya.
1: Bisa banget.
0: Ya mungkin kita masih belajar ya untuk berperilaku baik, dan ya setiap kita juga kan menghargai yang namanya proses ya.
1: Betul.
0: Jadi emang namanya kita anak muda kan, kita menikmati proses pembelajaran ini aja kan akhirnya kan. Dan kita sebagai anak muda yang sadar, kita mengedukasi juga. Jadi selain kita menikmati proses, kita juga mengedukasi orang-orang di sekitar kita seperti itu.
1: Oke, tapi kalau kondisi umum dan lingkungan terutama di Bengkulu kayak gimana sih sekarang itu?
0: Nah ya ini sebenarnya menarik. Jadi lingkungan di Bengkulu ya, yang pertama itu adalah besarnya alih fungsi lahan di Provinsi Bengkulu. Dan emang sebenarnya kita tuh sudah agak, ya mungkin orang-orang sudah mulai sadar ya, Bengkulu agak panas, lebih panas kayak
1: banget
0: gitu. Ya jadi mungkin hal-hal melelahkan tersebut, makanya aku sekarang hampir setiap bulan kami monthly menanam. Kita tagline kita tuh menanam sekarang memanen kemudian. Jadi kita tuh kayak mau mengedukasi orang-orang di sekitar kita lah ya, sesederhana kayak ayo kita menanam terus. Karena ya semakin banyak kebun itu yang dibuka,
1: ya
0: kan semakin panas kan kita. Dan betul. Ya makanya penyeimbangnya adalah kita untuk menghadirkan pohon-pohon buah-buahan, pohon ketapang, cemara, dan lain-lain. Kita tanam terus tanpa ada embel-embel apa-apa ya. Tanpa ada embel apa-apa, tanpa ada gerakan-gerakan, hal-hal yang seremonial kayak gitu. Jadi okay. Emang biasa-biasa aja sih kita. Dan bahkan kadang aku gak ngepost kayak gitu kan. Kayak, oh kita tanam 1.000 ya di kabupaten ini kita tanam 1.000 kayak gitu. Jadi emang untung syukurnya Kementerian Kehutanan support. Jadi emang ini bulan ini kita bakalan, besok aku bakal nge-launching ini Mbak, apa kegiatan menanam 10.000 pohon buah-buahan di sepanjang Pantai Panjang.
1: Wow.
0: Jadi itu akan kita selenggarakan di pertengahan bulan mungkin ya, pertengahan bulan atau sampai akhir bulan, karena kita bakalan ada campaign juga. Karena selama ini kita swadaya, kita tidak disupport siapa-siapa, jadi emang kita disupport oleh semangat

0: semangat anak muda yang ada di Bengkulu dan di Indonesia pastinya. Sebenarnya besok ada Lusa itu ada kegiatan di Jogja.
1: Oh ya. Yeah.
0: Nah, Green Demokrasi ini base-nya emang se-Indonesia, tapi pokok pemikirannya berasal dari Bengkulu seperti itu.
1: Mantep. Itu pohon-pohon apa tuh 10.000?
0: 10.000 itu nanti pohon buah-buahan, jadi ada nangka, durian, itu emang kita sudah konsepkan dan sebenarnya sekarang lagi discuss juga sama Dinas Lingkungan Hidup kan terkait bagaimana nih kita tanam apa aja nih di sepanjang pantai panjang kita nih biar makin rindang kan, makin menetralisir panas dari perkebunan yang sedang dibuka di mana-mana itu. Karena Rejang Lebong aja sekarang sudah panas, Mbak. Astaga.
1: Iya loh.
0: Iya, semua orang sudah beralih sekarang. Mari kita menanam sawit kayak gitu.
1: Soalnya itu yang cepat kan?
0: Iya, betul sekali.
1: Cepat dan panennya tuh mingguan.
0: Iya,
1: gitu
0: cepat kaya
1: sih.
0: Itu pakai nanam itu. Karena emang orang-orang mikir, "Oh, ini cepat kaya ini kan. Buka kebun kopinya, selesaikan kebun kopi, tanam langsung. Mari bertanam." Kayak gitu kurang lebih.
1: Besok tuh kan Hari Lingkungan Hidup ya, Den.
0: Betul.
1: Sepenting apa itu masih diperingati setiap tahun?
0: Nah, sebenarnya gini, Mbak. Hari Lingkungan Hidup itu jadi kemarin kita ada advisor. Advisor kita ini ketua DPD, kebetulan orang Bengkulu juga kan, Pak Sultan Baktiar Najamuddin. Jadi pada saat COP30 di Brazil kemarin, itu emang salah satu hasilnya adalah bagaimana kita tuh terus menjaga keseimbangan iklim, keseimbangan lingkungan. Karena apa? 2030 sampai 2060 itu ada masa carbon trade. Nah, carbon trade itu, Mbak, itu nanti tuh itu gila-gilaan. Jadi makanya kalau Mbak Intan pernah dengar ada NGO yang nyuruh nanem, terus nggak suruh apa-apa, nggak minta feedback, tapi dia minta apa peta satelit gitu kan. Mereka minta peta satelit. Itu tuh emang mereka mempersiapkan untuk ketika 2030 carbon trade dibuka, pasar perdagangan karbon dibuka, itu mereka klaim nanti dapat uang. Nah, jadi NGO-NGO sudah banyak banget yang sadar kayak gitu kan untuk hal-hal tersebut. Karena emang mereka tidak ingin menguasai lahan, mereka tidak ingin mengambil buahnya, terserah kalian lah. Tapi kami butuh klaim bahwa ini adalah tanah yang apa, tanaman yang kita tanam kayak gitu. Okay. Kan. Makanya carbon trade itu lagi gila-gilaan sekarang persiapannya. Makanya dari NGO luar negeri itu ngelontorin dana puluhan sampai ratusan miliar ke Indonesia hanya untuk
1: ditanam.
0: Iya, nyuruh nanam. Orang luar nyuruh nanam. Orang Indonesia kan kalau nggak dikasih uang nggak mau dia. Bawa nepiro kayak gitu kan.
1: Berapa pilih aja nggak mau. Nggak ada yang bercanda ya. Kalau sekarang apa nih, Dan? Di Bengkulu, di Indonesia, isu lingkungan yang kayak, wah ini parah banget sih. Selain si sawit.
0: Sebenarnya emang ya sawit ya jadi top of mind ketika kita berbicara tentang lingkungan sekarang. Tapi emang selain itu juga emang pemanasan global. Pemanasan global ini kan sebenarnya kan ada sumbangsih juga dari Indonesia ya. Sumbangsih Indonesia atas pertanggungjawaban Indonesia terhadap pemanasan global ini ya pembukaan hutan-hutan itu. Jadi emang sangat lelah ya berbicara tentang hutan lindung yang tiba-tiba dibuka jadi perkebunan apa gitu kan, kayak gitu kan. Ya, hal-hal yang seperti itu sebenarnya agak miris. Beberapa waktu yang lalu aku ke Kalimantan dan di Kalimantan itu wah gila sih, itu besar-besaran banget, serius sebesar itu ternyata. Dari luar, dari jauh, dari atas itu nampak kecil emang, benar. Ketika kita sampai ke bawah, wah luas banget. Emang di pinggir jalannya itu ada hutan, kayak 5 atau 10 meter tuh hutan gitu kan.
1: Di belakangnya?
0: Di belakangnya langsung. Makanya Mbak, jadi emang itu sebenarnya masalah utama ya di Indonesia yang ada hari ini. Dan sebenarnya masalah lainnya adalah emang masalah sampah. Nah, sampah ini sebenarnya kita setiap turun menanam, Mbak, kita pasti bersihin. Karena emang kita ada program besar, susur sungai. Kemarin di collab lah sama ini, apa, content creator lingkungan si Kak Jeremy, Jeremy Owen. Waktu bincang sama beliau, beliau sampaikan sebenarnya masalah mungut-mungut sampah ini Pandawara pun sudah capek sebenarnya kayak gitu kan untuk mungut-mungut sampah karena dengan pola pikir masyarakat yang ya kayak gini-gini aja kayak gitu kan. Dalam artian sesederhana ini, Mbak. Kemarin salah satu kabupaten ya di Bengkulu. Masyarakat bantaran sungai itu sampai berpikir bahwasanya kita buang sampah ke sungai kan nanti hanyut ini. Sampahnya kan nanti lewat sendiri. Ngapain kami ini? ngapain kami ikut program apa pilah sampah, ngapain kami ikut program apa bayar apa retribusi untuk mengurus sampah kayak gitu, mending kita buang ke sungai.
1: Sungai Anyut.
0: Dan and then beberapa saat kemudian di sana banjir. Mungkin Mbak Intan sudah kebayang nih kabupaten mana. Yeah. Padahal aku baru sekitar 2 minggu Mbak. Aku 2 minggu turun ke sana. Aku bilang, ini Pak ya, bantarannya berserakan banget. Kita coba apa revitalisasi dengan kita bersihin. Terus kita tanamin pohon-pohon kayak gitu. Makanya dari mereka pun kayak, oh nggak bisa katanya. Ya buat apa? Ya buat apa kayak gitu kan? Sampah ini kan akan mengalir terus, anak muda kayak gitu kan. Puluhan tahun kami tinggal di sini tidak pernah banjir.
1: Terus banjir.
0: Tiba-tiba kejadian banjir dan nyalahin ya tahu the one and only pemerintah pastinya. Yeah. Makanya aku bilang aku kayak agak gatal kemarin mulutku kayak mau aku mau ngomong lah ke publik. Ini nih kemarin 2 minggu yang lalu bapak yang protes-protes itu ketemu sama aku loh.
1: Gimana Pak?
0: Iya, bagaimana kayak gitu kan? Apa kabarnya hari ini? Seperti apa banjirnya, sudah surut atau belum?
1: Aduh. Tapi kalau teman Pro 2 pengen titip pertanyaan boleh ya Dan?
0: Boleh,
1: Dani
0: boleh
1: sore ini. Boleh dong kamu ke TikTok @pro2bengkulu kalau ada pertanyaan seputar hari lingkungan hidup, ada unek-unek seputar sawit, seputar Bengkulu yang makin panas, seputar sampah dan segala macam, boleh kamu tanyain. Atau bisa juga chat ke 0811-7322-330. Nah Dan, kalau tadi kan Dani ketemu sama masyarakat ya, yang betul, kayak, hey anak muda, kamu tahu apa?
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau sama anak mudanya gimana sih?
0: Iya. Yeah.
1: Circle-circle kamu tuh susah nggak?
0: Sebenarnya gini, dia 50-50 sih. Kalau di lingkungan anak muda emang ada juga yang cuma terbagi dua sih anak muda. Tidak terlalu besar gesekannya. Dalam artian ada yang berpikir untuk udah capek. Ini percuma ini ya, tentang pesimis lah. Tapi ada juga kok yang optimis di Bengkulu ini. Jadi emang beberapa hal kemarin pada saat ada salah satu kawasan eks tambang yang mau kita tanamin pohon, itu kemarin aku kolaborasi sama anak-anak mudanya. Jadi tapi emang anak mudanya bilang, oh ini gak bakal tumbuh, ini gak bakal ini A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Banyak kali alasan-alasan. Dan emang ada juga beberapa anak-anak muda yang kayak, yuk kita kerjain bang, ini kayak yang kita bakal tanam 10.000 pohon buah-buahan ini, kita bakal tanam sepanjang pantai panjang. Dalam artian itu bentuk komitmen loh, komitmen kita anak-anak muda itu sebenarnya kita, karena kita akan, ya pertama kita akan melanjutkan tongkat estafet pemerintahan hari ini. Yang kedua, yang jelasnya adalah kita yang akan merasakan dampak hari ini yang kita lakukan kayak gitu kan. Karena emang ya mungkin hari ini Bengkulu sepanas ini, mungkin nanti ya lama-lama akan too much juga panasnya.
1: Gosong gitu.
0: Iya, mungkin akan sangat panas nantinya kan, sampai 5 matahari di Bengkulu. Jangan sampai lah ya. Jadi makanya kita selalu nanam. Makanya aku bilang sampai organisasi mahasiswa, kelompok-kelompok, komunitas, selalu aku open. Dalam artian, kalian kalau mau KKN, mau ngapain, nanam aja gih, kayak gitu kan. Ayo nanam, banyak-banyak nanam, gak masalah. Karena dari 100 tanaman, ya paling yang bertahan cuma 2 atau 3 pohon, kayak gitu kan. Sampai pohon jadi pohon besar. Tapi ya hal-hal yang seperti itu, kalau kita tidak berbuat, ya siapa lagi kan kayak gitu. Kalau dari 100 aja itu yang tumbuhnya cuma 3, ya kalau 0, ya berapa? Nah, makanya nggak bisa akan nol terus. Makanya aku bilang, yuk kita nanam. Makanya aku selalu bilang ke teman-teman circleku juga, kalian kalau ada komunitas, organisasi, kenalan, atau sekolah, itu ayo kita nanam. Jangan bosan nanam kayak gitu kan. Bukan karena kita ada apa ya, ada sesuatu, ada something. Nggak ada. Kita di sini bergeraknya hanya untuk masa depan kita sendiri kayak gitu. Bengkulu ini jangan sampai jadi provinsi paling panas nantinya kayak Semarang kayak gitu kan. Kalau bisa emang provinsi yang jadi destinasi wisata yang adem, dingin kayak gitu. Kalau kita nggak bisa sebagus Bali, minimal kita sedingin itu kayak gitu.
1: Jam 9 pagi, tadi aku keluar keliling komplek. Astagfirullah. kayak berkeliling komplek jam 12 siang. Iya. Padahal di kompleks perumahan aku tuh dan orang tuh masih nanam loh. Masih punya pohon lengkeng di depan rumahnya, masih punya pohon mangga. Aku enggak kebayang kalau yang udah kena sawit semua ya, kayak aduh, panas banget enggak sih?
0: Asli.
1: Kita rehat bentar ya, Dan. Nanti aku bakal bacain pertanyaan yang masuk dari teman Pro 2. Kalau mau nyusul silakan guys 0811 7322330 atau langsung aja ke TikTok @Pro2Bengkulu.

0: Teman Pro 2 masih di Sore Ceria, masih bareng Dani Fasli. Kita ke pertanyaan dari teman Pro 2 dulu ya, Dan. Dari Raka. Kalau cuma sekedar bawa tumbler sendiri, apa benar bisa berdampak untuk lingkungan? Gimana, Dan?
1: Oke, jadi gini. Ini menarik nih. Kita berbicara sebenarnya, Mbak, tentang lingkungan ini. Kita nggak bisa berbicara tentang satu orang, dua orang, kita gak bisa berbicara itu. Tapi kita sudah bisa berpikir atau berbicaranya itu tentang bagaimana perilaku baik ini diterapkan semua orang. Ketika kita membawa satu tumbler, satu orang, berarti kita tidak menggunakan dua botol, mungkin dua botol plastik atau apa gitu ya. Itu berarti dua botol plastik itu kalau misalnya dikali 2 juta penduduk, itu kan 4 juta botol plastik yang dihasilkan. Dan kalau misalnya kita gunakan tumbler, berarti kita berhasil untuk tidak ada 4 juta botol plastik di TPA air
0: sebakul,
1: kayak gitu. Jadi emang berbicaranya seperti itu, Mbak. Dalam artian kayak makan atau apapun itu, kantong-kantong kresek dan lain-lain, ketika semuanya misalnya kita komit nih, sekota Bengkulu aja deh, gak usah provinsi Bengkulu, sekota Bengkulu kita kompak, kita gak usah pakai kantong kresek lagi. Bayangkan berapa banyak sampah-sampah yang berhasil kita hemat. Dalam artian kantong kresek, mungkin setiap orang ketemu kantong kresek setiap hari atau menggunakan kantong kresek setiap hari gitu kan. Dan ya sesederhana belanja, bungkus, apa segala macam lah, macam-macam. Jadi hal-hal yang sebenarnya tindakannya itu kecil banget, tapi dampaknya gila. Dampaknya luar biasa. Karena aku waktu itu pernah diskus juga sama Dinas Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Timur. Nah, itu mereka berbicara menarik, helikopter view-nya itu jauh banget, luas banget. Dalam artian katanya bagaimana ketika kita menghemat? Bagaimana ketika yang kita gunain ini semuanya tumbler aja kayak gitu kan? Bagaimana ketika orang-orang masyarakat di daerah kita, di satu kabupaten aja, dia bilang kan tidak menggunakan kantong kresek lagi untuk belanja. Coba bayangkan kayak gitu. Dalam artian satu sisi ada UMKM yang terbantu, UMKM apa, tote bag, kan, paper bag dan lain-lain. Di sisi lain dampaknya untuk lingkungan. Makanya multiplier efeknya itu main banget sebenarnya. Ya kantong kresek kan, misalnya nih kita nggak pakai kantong kresek, yang dirugikan kan cuma orang yang jual kresek ya. Yang jual kresek tuh nggak pernah, Mbak, aku lihat di Bengkulu nih dia jual kresek doang. Dalam satu warung cuma kresek doang gitu kan. Pasti ada plastik-plastik es, plastik lain lah, macam-macam lah ya. Mungkin ada toko plastik kayak gitu kan. Terus setidaknya dia men-stop jual kresek, tapi dia apa, jual plastik yang lain banyak. Dan setiap hari kita pasti menggunakan plastik. Kita ketemu plastik. Jadi bayangkan kalau 2 juta penduduk Bengkulu ini ketemu plastik setiap hari, atau 400 penduduk kota Bengkulu ini ketemu plastik setiap hari. Berarti kan sudah bisa dipastikan 400 ribu ada sampah plastik yang akhirnya ujung-ujungnya ke TPA. Kayak gitu.
0: Kecil, tapi kalau kolektif, wah.
1: Wah, gila juga. Ketimpa 4 juta botol, pingsan.
0: Tenggelam sih. Muat gak ya di Studio Pro 2?
1: Disusunin naik kobrik, jadi Studio Pro 2 baru lagi.
0: Ada komen, Dan, dari Ian Juliansyah. Kalau di Palembang minimarket kayak Indo dan Alfa udah gak pakai kresek lagi, kakak. Iya, di sini juga udah berbayar. Kayaknya orang juga males bayar. Mau pakai itu enggak sih, tenteng aja sih. Nah, ini ada pertanyaan juga. Gimana caranya ngajak teman yang masih suka buang sampah sembarangan biar gak kayak gitu lagi? Nah ini nih, Dan, gimana ya?
1: Kalau dari aku pribadi, emang meningkatkan budaya malu ya, Mbak. Dalam artian emang budaya malu ini sebenarnya sederhana banget. Dalam artian kalau aku, alhamdulillah di circleku itu, yang awalnya kita punya bad habit, Mbak. Punya bad habit yang kayak ya buang plastik itu kadang apa, di kelompok, kolektifkan dulu ya, kolektifkan, terus buang. Entah kemana buangnya, tiba-tiba hilang sampah itu dari sekretariat atau dari mana. Tapi sekarang itu kita membiasakan kayak buat eco break. Kita buat eco break. Ayo, ini botol nih, kita masukin lah plastik-plastik kan, masuk. Jadilah dinding dia lama-lama, Mbak. Jadi dinding eco break di sekretariat kita. Jadi emang hal-hal yang kayak gitu tuh sebenarnya kita nggak bisa langsung ngajak, lu jangan buang sampah sembarangan. Mulai hari ini lu janji sama, nggak bisa kayak gitu sekarang. Tapi emang sekarang tuh emang kayak, nih, hasil ekobrik dari belanja bulanan kita dalam bulan ini, aku satuin dalam satu botol. Ini ekobriknya beratnya mungkin hampir 1 kilo dan ini nanti bakal ada puluhan atau ratusan botol di sini. Nah, hal-hal yang kayak gitu kita kasih contoh, kita lihatkan langsung deh. Kita nggak usah ini, dan dalam artian ketika kita udah buat ekobrik terus, alangkah malunya teman kita kalau dia masih buang sampah sembarangan.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kayak gitu aja sih.
0: Sebenarnya aku ada pertanyaan dari diri aku sendiri, tapi ke teman teman Pro 2 yang udah gabung di TikTok dulu ya. Kakak, kalau sampah plastik didaur ulang dan dimanfaatkan untuk yang lain, apakah peran pemerintah juga sangat penting? Gimana tuh?
1: Oke. Peran pemerintah ya. Ya, kalau berbicara pemerintah ya, saya sangat hampir ketiduran saya berbicara pemerintah. Nah, jadi kalau pemerintah ini sebenarnya perannya apalagi sekarang ya, sekarang efisiensi dan lain-lain ya, jadi banyak sekali alasan-alasan. Nggak efisiensi aja mereka ada alasan, apalagi efisiensi kayak gitu. Makanya kalau aku pribadi emang kita nggak usah berbicara banyak deh dengan pemerintah. Bahkan kemarin kita nge-launching Upcycle Hub, jadi satu pos ronda gitu, pos ronda yang kita susun dari ekobrik sama masyarakat. Jadi emang itu pemerintah datang tanpa diundang, bahkan datang tanpa diundang, foto-foto naik rilis kayak gitu ya, asik banget. Tiba-tiba papan bunga ucapan selamat atas di launchingnya, padahal kita nggak publish kemana-mana, kita cuma sebar flyer aja untuk oh ini kita bakal nge-launching Upcycle Hub. Tiba-tiba ramai sekali yang datang ke sana, hampir sama banyak jumlah pemerintah dan masyarakat.
0: Valid sih katanya. Kata yang di TikTok ya, bukan kata aku ya. Aku tidak bilang itu valid loh. Iya.
1: Makanya kalau sebenarnya kalau pemerintah ya nggak usah kita libatkan terlalu banyak, dan sebenarnya kita nggak perlu pemerintah untuk menggerakkan itu. Kita perlu botol doang sama plastik, terus kita masukin jadilah ekobrik. Yeah. Kalau emang kita mau mencairkan ya emang dia ada besi, kita ada agak effort sedikit kan, kita mau buat papan dari plastik kayak gitu kan. Kemarin aku buat itu, jadi tapi aku coba komunikasi. Nah, itu sebenarnya fungsi pemerintah di sini. Jadi kemarin kita buat papan LJK dari limbah plastik yang kita cairkan. Nah, maksud kita adalah bagaimana semua siswa itu menggunakan papan LJK itu. Tapi emang ya itu tadi karena harga tidak cocok.
0: Balik-balik ke harga ya. Sabarlah. Lagi efisiensi sekarang ya. Aku tuh juga punya keresahan seputar bakar sampah loh, dan kayak gimana ya, memang aku contohin di kompleks tempat tinggal aku aja deh. Itu kan ada orang yang ngambil sampah ya. Tapi emang untuk sampah-sampah kayak ranting, daun dan segala macam tuh nggak masuk. Nggak diangkut.
1: Betul.
0: Jadi aku perhatiin kayak di sekitar tuh orang akhirnya ngebakar sampah itu, terutama rumput-rumput dan segala macam itu. Gimana tuh ya?
1: Ya, sebenarnya ini menarik banget. Jadi aku kebetulan ada binaan KSM.
0: KSM
1: itu kelompok swadaya masyarakat. Itu di Kabupaten Rejang Lebong. Itu ada sekitar 5 KSM. 5 KSM itu mewakili 5 kelurahan. Jadi fungsi KSM ini mengutin sampah, jemputin sampah-sampah pakai iuran. Nah, dia bukan pihak ketiga vendor seresmi itu, bukan. Kayak di kota kan seresmi itu vendornya kayak gitu kan, harus ada legalitas. Dan kalau di Rejang Lebong kemarin cuma KSM doang, kelompok swadaya masyarakat dari kelurahan. Jadi sampah organik itu emang nggak dipungut, karena katanya emang mau agar TPA kita tidak penuh kayak gitu ya, tempat pembuangan akhir kita nggak penuh. Tapi solusinya apa? Nah, solusinya sebenarnya kalau di beberapa, di 2 KSM itu sudah nerapin, yaitu kita jadiin pupuk. Kita kubur. Jadi emang kayak kita sediain lahan. Ya pasti banyak lahan ya, di dunia ini pasti banyak lahan. Jadi emang lebih worth it dikubur, tanah jadi subur, tanaman kita lebat, dan kita nggak perlu bakar-membakar. Karena emang pembakaran ini kan lebih bahaya lagi akhirnya kan, kayak gitu kan. Dia menimbulkan pencemaran udara dan secara tidak langsung juga sampai ke ozon, sampai kemana-mana berbicaranya, sampai ke atmosfer, sampai mempengaruhi keseimbangan ekosistem di udara kayak gitu kan. Karena emang ya, ya kita menghasilkan karbon dioksida sangat banyak dan memang menurut aku memang kurang worth it dibakar. Makanya di kelurahan sini, Kelurahan Baja, itu aku bagiin kotak sampah itu untuk kan mereka punya sampah per orang ya, sampah per rumah untuk sampah plastik. Nah, kotak sampah itu aku bilang buat kompos. Nah, kumpulin aja di sana, nanti kita ambil, kita kuburlah nanti di tanah-tanah kosong yang ada di kelurahan kayak gitu. Makanya sebenarnya sesederhana itu aja sih. Dan misalnya tahu apa dalam minggu depan kita nggak ada apa tanah lagi nih buat ngubur kayak gitu kan, itu kan bisa digali lagi kan, dia sudah hancur yang tadi itu sudah hancur, yang kita kubur sudah hancur, kita gali, kita tanamin lagi, tutup lagi sama tanah kayak gitu. Jadi emang lama-lama tanah kita juga akan sehat, pH-nya naik, bagus jadinya untuk nanam kayak gitu.
0: Oke. Sampai jadi BBM apakah bisa?
1: Sebenarnya bisa, cuma kalian harus melawan. Kalian harus melawan raksasa-raksasa yang ada di Indonesia. Jadi sebenarnya gini, Mbak. Aku waktu 2022-2023 aku buat PLTBG. Pembangkit listrik tenaga biogas.
0: Oke.
1: Jadi kita itu di sana pembangkit listrik tenaga biogas yang pertama kita enggak pakai gas lagi. Karena gas yang dihasilkan sudah dari limbah organik. Terus kita enggak pakai listrik PLN. Karena dia sudah bisa bangkitin listrik. Nah, singkat cerita.
0: Berarti bisa dong ya?
1: Bisa sebenarnya. Singkat cerita, digerbek. Digerbek sama orang pusat langsung datang. Orang pusat langsung, Mbak. Ini nggak tanggung-tanggung. Dari perusahaan-perusahaan BUMN pusat datang tiba-tiba kunjungan. Bilang ini tidak sesuai SOP. Mana SNI dan lain-lain. Kayak gitu kan. Ada legalitas dan lain-lain. Yo, banyak banget. Emang repot-repot sekali ya kalau untuk berbicara tentang gas, tentang bahan bakar. Makanya si apa Bobby Boss itu kan bahan bakar itu tidak dipakai juga akhirnya. Karena emang kita sudah ada BUMN yang harus membuat defisit negara lebih besar. Makanya emang agak rumitnya di sana sih, Mbak. Kalau aku emang sangat mendukung ya upaya-upaya itu, tapi jangan banyak-banyak ya kalian membuat BBM yang nanti
0: ini
1: kalian
0: diciduk. Sengaja nih nanya kayak gini, jangan-jangan memancing ya kakak ya. Aduh kak, jangan kak, ini tepi jurang banget nih kak. Aduh,
1: jangan.
0: Mungkin kalau untuk personal boleh kali Dan.
1: Sebenarnya boleh-boleh aja Mbak. Kalau okay. Untuk personal, aku di rumah tuh sudah pakai ini loh, pakai portable, gas portable, biogas portable. Jadi ada jerigen, kita selangin. Nah ini jangan digerbek ya. Saya sudah capek digerbek-gerbek pemerintah sama BUMN. Jadi kita pakai jerigen portable yang kecil, itu kita taruh sampah-sampah limbah-limbah food waste.

0: luar biasa. Sampai kata Kemenq ini tidak ada SNI-nya. Kemenq sampai bahas-bahas tentang SNI. Tapi itu menang kemarin karena di tingkat ASEAN.
1: Lomba ya itu ya?
0: Iya, di tingkat ASEAN aku menang. Di tingkat nasional aku peringkat terakhir. Oke. Okay. Ya, jadi makanya aku bilang ya sudah biasalah kayak gitu kan. Jadi cek-cek aja tuh dari nama komunitas atau nama tim aku dulu Rumpun Hijau, okay. Rumpun Hijau Indonesia. Mm-hmm. Kita pernah apa nama produknya itu Gardenify. Mm-hmm. Nah, itu kita pernah launch itu kompetisinya tingkat Asia. Ada dari Jepang, juara satu dari Jepang. Nah, juara duanya kita. Wih. Jadi waktu Kemenq kita cuma jadi ampas saja kan karena tidak sesuai SNI. Ini berbahaya ini. Ini merugikan negara ini.
1: Jepang bikin apa waktu itu?
0: Jepang yang dari bikin Jepang. Ini bikin inovasi dari apa? Serbuk kayu dia gabungkan sama plastik. Terus itu jadi pengganti granit, pengganti keramik kayak gitu. Itu bagus banget ya sebenarnya. Aku bilang di Indonesia kami masih ribut-ribut masalah hantu loh. Kok kalian sudah berinovasi?
1: Astaga. Itu udah tertinggal jauh sih seputar apa namanya hantu-hantuan itu. Semangat kakak katanya.
0: Iya betul sekali emang.
1: Aduh, kalau misalkan ada yang bilang isu lingkungan itu membosankan, kayaknya belum menyentuh sampai ke situ sih.
0: Iya benar banget. Ya belum di titik berkreasi dari lingkungan, terus nabrak-nabrak, ditabrak-tabrak orang gitu kan. Emang karena sampai aku berpikir, Mbak, aku waktu itu pernah hadir di konferensinya tingkat nasional nih kan. Aku sampai bilang, jangan-jangan lingkungan kita yang tidak sehat ini sudah disetting, saya bilang. Karena kayak, oh saya mau berkembang, gak boleh, tutup langsung. Mau ini ada inovasi, tutup langsung.
1: Sengaja
0: kayak
1: ya?
0: Gitu. Jadi, nah yang aneh-aneh dipelihara kayak gitu kan, yang aneh-aneh, yang apa, yang macam-macam, yang ya banyak-banyak skandal-skandal di bangun-bangun terus kayak gitu kan. Suka sekali orang-orang di Indonesia ini kayak gitu.
1: Sih, kalau ada isu apa gitu kan?
0: Iya, cepat. Isu-isu cerai gitu kan. Itu se-Indonesia bahas perceraian satu pasangan kayak gitu kan. Ya, capek sekali ya. Cobalah, aku bilang, Mbak, apa enggak jadi negara maju kita ketika yang diberitakan itu inovasi tentang teknologi, industri, itu dan semua masyarakat duduk di komplek, duduk di warung-warung ngobrolnya apa inovasi yang bisa kita perbuat ini.
1: Ih, ampun.
0: Itu gila banget Indonesia kayak gitu. Tapi kan settingannya kan semua media, televisi terutama ya, yang menontonkan, wah ada cerai, cerai ini cerai. Ini ternyata jadiannya sama ini loh. Wah, aku sampai yang shock-shocknya, orang-orang di pekarangan rumah itu lebih paham tentang siapa ini cerainya sama siapa, terus jadinya sama siapa dibanding, oh ayo kita buat eco brick, masukin plastik ke dalam ini. Itu aja orang banyak gak paham. Orang lebih pahamnya tentang, oh skandal A, B, C, oh paham semua. Karena emang, ya di Indonesia emang kita kayaknya sudah terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya gibah sustainable gitu ya.
1: Gibah sustainable tuh baru denger sih. Astaga. Kayaknya emang dari kita personal juga, kita harus bisa ngabisin energi kita untuk hal-hal yang penting gak sih?
0: Iya.
1: Lebih concern juga sama lingkungan gitu kan. Kayak gimana gaya hidup kita berpengaruh sama lingkungan. Sedih banget.
0: Iya betul.
1: Sedih dibilang gibah sustainable.
0: Iya, karena energi sustainable itu ya antitesanya ya gibah sustainable tadi. Jadi gibah berkelanjutan gitu kan.
1: Nah ini Dan, kalau seputar sampah ya, apa sih sebetulnya kesalahan-kesalahan yang paling sering dilakukan masyarakat seputar milah sampah, buang sampah? Kayak misalnya, apa ya yang paling banyak digunakan tuh kayak minyak goreng deh, minyak goreng, minyak jelantah. Misalkan ya.
0: Iya betul.
1: Kayak gimana tuh? Untuk ngebuang dan segala macam.
0: Nah, ya yang jelas gini, Mbak. Aku sebenarnya kalau terhadap minyak jelantah ini punya histori juga. Dalam artian waktu itu kita memberdayakan masyarakat di Kecamatan Pelaju, Palembang. Nah, itu minyak jelantah bisa kita filtering sampai jadi sabun. Sampai jadi ke sabun, dan sabunnya itu tidak berbuih.
1: Oke.
0: Dan ya kita tahu ya, sesederhana buih sabun itu sebenarnya

0: mengotorkan limbah, mengotorkan lingkungan kayak gitu kan. Jadi kita bisa buat sabun kemarin dan sudah di launching dan sudah banyak penelitian-penelitian dari kampus-kampus luar negeri di sana kemarin. Dan kebetulan emang rekananku yang dari Palembang juga orang yang cukup energik untuk melakukan riset. Nah jadi emang kerennya mereka tuh kayak ya sesederhana kayak oh kayak gini ya nanti kita diinovasiin lagi nih A, B, C, D, E, F, G. Wah keren banget. Nah sedangkan itu tidak diterima sama masyarakat umum. Kan masalahnya itu sekarang. Jadi sekarang tuh kadang masyarakat tuh pengennya yang simple, yang mudah, yang gak ribet, yang ya intinya apa aja lah. Tapi nanti ketika nanti pemanasan global, banjir sudah di mana-mana, tsunami-tsunami dan lain-lain bencana alam, baru mereka sadar, oh kita harus jaga lingkungan, oh kita harus nanam pohon, oh kita harus buang sampah di tempatnya. Nah, pilah sampah tadi Mbak, sebenarnya masalahnya itu adalah pada regulasi. Regulasi kita di Indonesia ini masih bingung. Karena apa? Sampah plastik, sampah organik kita pisahin, tep, dua kotak sampah, dijemput mobil sampah, masuk campur. Satu lagi. Campur lagi, gitu kan. Nggak ada tuh mobil sampah khusus plastik, kayak gitu kan. Makanya sekarang sudah diprioritasin juga yang organik, oh tuh ditinggalin, kayak gitu kan. Nah, kalau bisa yang food waste juga dipisahin, kayak gitu. Yang beracun, yang B3 juga dipisahin, kayak gitu. Yang hal-hal yang kayak gitu, sesederhana itu sebenarnya harus ada regulasi. Karena apa? Karena sebenarnya kita tuh banyak banget, ide-ide tuh pasti banyak banget. Kemarin ada yang buat BBM, apa, minyak pengganti bensin, kan dari bahan bakar, dari plastik, kayak gitu. Cuman, masalahnya kita terbentur di situ tadi, Mbak. Kita bener-bener, mungkin orang yang berbicara lingkungan hari ini yang belum menyentuh regulasi mungkin agak maju dikit lagi kan, agak dalam dikit bahas lingkungan, sudah mentok, habis, lingkungan tuh habis. Jadi inovasi kita mentok hanya sebatas regulasi, regulasi, regulasi. Jadi kayak terpenjara gitu kita sebenarnya. Nah, tindakan apa yang kita lakukan? Ya sebenarnya bukan pilah sampah aja dari rumah. Emang sebenarnya kalau bisa kita nge-solve sampah itu, kita ngasih solusi dari sampah itu. Wahai sampah, kamu yang plastik, tolong masuk ke botol ini biar jadi ecobrick. Yang kamu, yang organik itu sama food waste, silahkan masuk ke tanah biar jadi pupuk. Nah kayak gitu, sebenarnya kan hal-hal sederhana itu. Sehingga setiap rumah itu menghasilkan sampah yang lebih sedikit. Okay. Seperti itu. Bukan terpilah akhirnya. Tapi sampah yang benar-benar beling aja gitu. Yang dari rumah. Rumahku ya, terutama rumahku itu cuma botol kaca yang keluar.
1: Oke.
0: Botol kaca. Jadi plastik sudah masuk ke botol. Dan daunan sama food waste sudah masuk ke tanah. Jadi sudah selesai, clear masalah. Makanya di tanahku tuh, apa, di pekaranganku tuh kayak ngelempar bibit apa cabai busuk, lempar, tumbuh. Dia kan enak kayak gitu kan. Tanah kita subur semua. Dan sampai di dalam-dalam pot itu, Mbak, aku masukin semua organik-organik, apa, sampah-sampah organik. Terus food waste, aku masukin juga ke dalam pot-pot aku, kayak gitu. Karena emang aku mikir, ya kita gak bisa juga berharap langsung tumbuh besar, langsung berbuah, rimbun, kayak gitu. Gak bisa, itu ya namanya lingkungan erat kaitannya dengan proses, seperti itu.
1: Bukan karbitan ya?
0: Iya, betul sekali. Emang karbit gak enak rasanya.
1: Bang, kalau misalkan abang jadi kepala daerah, program apa yang abang bakal terapkan untuk menjaga lingkungan? Emang mau?
0: Ya Allah. Emang gara-gara ini memang banyak banget. Padahal kita di sini nggak ada acuan kesana, Mbak. Tapi emang sebenarnya ini regulasi sederhana dalam artian ya tindakan yang aku lakukan hari ini itu dilakukan sama semua orang kayak gitu. Itu yang emang benar-benar berharap. Bayangin di Kota Bengkulu sampah yang keluar itu nggak sampai 1 kilo satu rumah. Kita ada 400.000, hampir 400.000 penduduk. Jadi bayangkan saja sesederhana kayak, wah ternyata sampah yang keluar cuma botol kaca kayak gitu kan. Terus botol plastik dan yang lain-lain itu sudah ada yang bisa jadi pot, ada yang bisa jadi, ya macam-macam. Makanya aku bilang sampah itu kita taruh apa kesukaan dulu terhadap hal-hal seperti itu kan. Setelah kita suka, nanti kita berinovasi lah kan. Di rumahku orang tuaku tuh yang biasanya buang sampah terus dia. Plastik itu dia jadiin apa kayak semacam tali terus dijalin, dianyam kayak gitu kan. Udah bagus sekarang. Jadi makanya aku bilang sebenarnya sampah-sampah itu bisa kita kelola. Dan jangan berharap ada nilai ekonomis juga. Kini sampah itu berbicaranya masalah lingkungan. Jangan bicara masalah ekonomis kan. Jadi itu juga sebenarnya aktivis sekarang. Jadi dia bilang, wah ini kita sudah mengelola sampah ratusan ton. tapi dibeli pemerintah hanya Rp3.000 misalnya kan, ya kita nggak bisa kayak gitu, itu tidak linear pembahasannya. Yang linear adalah ketika kalian mengelola sampah ratusan ton, maka ratusan ton tersebut tidak masuk ke TPA. Itu dong yang linear. Jangan berbicara uang dong. Kalau mau uang ya kerja. Ya jualan kayak gitu kan. Ya yang jelas lah dapat uang kayak gitu. Jangan ngelola sampah berharapnya dapat uang, dapat ini, jadi pengrajin ini. Ya mungkin nanti bisa, tapi menurutku itu tidak linear seperti itu.
1: Nanti aku mau googling gimana caranya bikin sesuatu dari bungkus paket.
0: Bungkus paket ini emang meresahkan ya.
1: Iya, soalnya kayak banyak banget kan plastiknya.
0: So too much. Aduh. Itu ternyata bungkus paket.
1: Betul. Dan hampir jam 5 dong.
0: Wah, iya.
1: Mungkin ada pesan atau juga harapan kamu untuk peringatan besok dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia.
0: Oke, siap. Ya, yang jelas gini sih Mbak Intan. Kalau dari aku berharapnya di Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini kita sama-sama refleksi ya, sama-sama mengingatkan, sama-sama berpikir bahwasanya cobalah kita tuh, aku tuh kemarin ada program Mbak, program audit sampah. Jadi di Pantai Panjang sepanjang 4 km itu sampahnya aku kumpulin, aku pilah-pilah berdasarkan perusahaan. Jadi aku bilang, ini perusahaan Uni-Uni ini yang bertanggung jawab atas sampah Pantai Panjang, harusnya Uni-Uni ini yang memberikan CSR. Aku bilang kayak gitu. Statement itu aku kayak gitu kan. Karena emang kayak gitu, Mbak. Dalam artian kita harus refleksi. Dalam satu hari kita itu siapa sih? Apa sih yang membuat kita ini menghasilkan sampah-sampah plastik kayak gitu kan? Apa yang membuat kita tuh tidak bisa mengelola hal tersebut? Emang bener kalau sampah plastik, Mbak, kalau kita ada 3 bungkus nih makan snack, masukin sini, nggak kerasa kok nggak penuh dia kan, kayak gitu kan. Tapi kalau ini udah penuh baru kerasa. Nah, langkahnya emang kita harus berbicara lingkungan itu, berbicara tentang proses, bagaimana kita sabar, bagaimana kita tekun, ulet kayak gitu kan, mengerjakan dan menyelesaikan hal-hal ini. Makanya aku bilang di Hari Lingkungan Hidup ini sebenarnya kita harus refleksi. Refleksi sedunia yang emang benar-benar sedunia, jangan sampai refleksi yang kita lakukan itu hanya refleksi semata di hari itu saja. Jangan sampai refleksi yang kita lakukan itu hanya seremonial. Harapannya refleksi yang kita lakukan ini emang benar-benar memiliki orientasi sederhana untuk keberlangsungan dan keberlanjutan hidup umat manusia loh ini. Kita berbicara tentang lingkungan, kita tidak hanya, ya itu yang harus diketahui juga, manusia itu di Indonesia, di bumi ini, tidak hanya sekedar mengejar yang namanya ekonomi, tetapi juga harus menjaga yang namanya ekosistem dan ekologi. Karena ya, alam itu akan punya proses sendiri untuk menghasilkan sesuatu ke kita. Percayalah hal-hal tersebut. Ketika alam kita bersih, ada aja hal-hal yang positive vibes, yang bagus, yang akan datang ke kita. Tapi ketika alam berantakan, berserak, dan lain-lain, ya mungkin sesederhana nanti sungai A tersumbat, itu nanti akan ada banjir dan lain-lain, kayak gitu kan. Jadi ya itu saja bisa mengganggu konsentrasi kita kan. Tapi ketika sungainya kayak sungai di Jepang, misalnya kan sampai selokan-selokan, ya kan ada ikan, kayak gitu kan, senang juga gitu kan rasanya kan. Tiap hari, tiap sore mungkin selokan-selokan depan sini rame.
1: Iya,
0: ya,
1: nonton ikan.
0: Iya, sederhana
1: itu. Lucu banget, setuju.
0: Iya, gitulah kurang lebih, Mak. Jadi emang kita harus merefleksi bagaimana lingkungan ini adalah sebuah proses, dan selain kita mengejar ekonomi, nilai-nilai ekonomi, kita juga harus menjaga yang namanya ekosistem dan juga ekologi untuk masa depan kita dan masa depan mungkin generasi setelah kita, seperti okay. Itu.
1: Dani, thank you ya.
0: Ya,
1: semoga menjadi insight baru nih untuk teman Pro 2 yang udah dengerin dan nonton sore ini ya, dan lancar-lancar buat besok. Besok bakal sharing ya, lagi ya, betul, geser betul, ke betul. Pro 1. Thank you Dani, kalau mau di spill ininya Instagram.
0: Instagram Dani Fazli 11.
1: Green Demokrasi.
0: Institute. TikTok, Instagram kita sama. Tidak ada nama-nama lain. Green Demokrasi Institute di TikTok juga Green Demokrasi Institute, dan yang pribadi aku Dani Fazli.
1: Okay.
0: Tetap sama kok.
1: Tetap sama. Oke, Dani, thank you ya.
0: Oke.
1: Sampai ketemu lagi dan ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu.
0: Siap.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
5: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

0: Hiruk pikuk itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti, ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai

0: dunia sedang tidak baik-baik saja, mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
1: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan, dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.

Teman Pro 2 ada yang suka makan bakso aci? Wah, ini aku yakin penggemarnya banyak sih. Makanan dari Garut yang gampang ditemukan di mana-mana, termasuk di luar Pulau Jawa dan kita-kita yang ada di Bengkulu sini. Tahu gak sih, ternyata bakso aci ini makanan khas orang Sunda yang udah ada dari abad ke-19. Dibuat oleh masyarakat di Tatar Priangan kayak Garut, Tasikmalaya, Bandung di tengah kondisi sulit era penjajahan.

Dulu namanya masih cilok, dari daging cincang. Terus disajiin sama kaldu dari sapi atau ayam. Karena bahan bakunya murah, gampang didapatkan. Jadi waktu itu bakso aci ini merupakan alternatif makanan berat. Nah, baru kemudian di tahun 2000-an banyak banget pedagang yang akhirnya pakai packaging, terus isiannya tuh lebih variatif, yang dulunya cuma abon, akhirnya ada yang isiannya daging cincang, tulang lunak sama mercon. Ada penelitian juga kalau dari GNFI di kalangan akademisi, katanya ada pengaruh besar dari media sosial yang bantu ngepromosiin bakso aci ini di Indonesia. Jadi walaupun asalnya tuh dari Garut, ya di Bengkulu juga banyak ya. Termasuk juga di daerah-daerah lain karena memang penggemarnya banyak, bisa isiannya macam-macam dan biasanya yang pedes-pedes, gurih itu juga banyak penggemarnya. Ini infonya dari Good News from Indonesia.

Siapa sih yang gak tahu jerapah? Hewan unik yang satu ini punya tubuh tinggi dengan leher yang panjang. Dan ternyata, hewan yang satu ini tidak memiliki pita suara loh. Terus, gimana sih cara jerapah berkomunikasi? Jadi, salah satu cara jerapah untuk berkomunikasi adalah dengan menggunakan gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik sendiri adalah suara frekuensi rendah yang berada di bawah batas pendengaran manusia. Jerapah menghasilkan suara infrasonik dengan cara menggetarkan tenggorokan dan laringnya. Jadi getaran ini akan menghasilkan suara dengusan, geraman, dan bahkan suara lolongan yang rendah. Nah, gelombang infrasonik sendiri akan merambat jauh sehingga para jerapah tetap bisa berkomunikasi meski mereka terpisah beberapa kilometer. Penelitian menunjukkan, jerapah menggunakan infrasonik untuk menyampaikan berbagai macam pesan. Mulai dari pemberitahuan lokasi, peringatan bahaya, dan untuk menjaga induk dan anak jerapah agar tetap terhubung.

0: cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
1: Ya ampun, santai dong, baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
0: Padahal aku cuma nagih uangku loh, uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
2: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Saya ku kan dah tamat SMA, mak. Saya nak kuliah. Boleh ke, mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
0: Saya selero, mak, nak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ai, tak usahlah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk negara umur, mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padik nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, mak. Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama yang negeri, akreditasi A, padek kacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut, bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Pierre Patin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

makan mie ayam, aduh aku suka banget. Tapi aku sukanya mie ayam yang tipikal kuahnya kental, terus ayamnya manis yang udah diungkep dulu, itu favorit banget sih. Tapi omong-omong tentang mie ayam, tahukah kamu ternyata mie ayam ini masuk ke Indonesia karena kebijakan politik penguasa pada masanya? Jadi awalnya masyarakat China itu mengenal mie yang disajikan dengan sayuran dan daging, finally masuk ke Indonesia sajian ini. Jalan masuk bagi mie ayam ke Indonesia ternyata terbuka karena faktor politik. Ada sebuah tulisan judulnya Multikulturalisme Makanan Indonesia mencatat kalau di tahun 1870, pemerintah kolonial Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik keterbukaan di Jawa. Dan dampaknya itu banyak orang Arab, orang Tionghoa yang datang dan menetap di Jawa. Orang-orang dari belahan bumi lain datang ke Indonesia, ngebawa budaya dari tempat asal mereka, terus juga adaptasi dalam banyak hal termasuk juga dalam hal kuliner. Termasuklah mie ayam, itu yang akhirnya cepat diterima sama selera setempat walaupun emang diadaptasi lagi kan. Untuk resepnya, isiannya, rasa manisnya, itu tuh udah Indonesia banget dan jadilah mie ayam seperti yang kita kenal sekarang ini, teman Pro 2. Ini infonya Intan Update dari GNFI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

Ada yang suka minum minuman tradisional Indonesia? Wah, Intan juga suka sih, karena selain enak, punya khasiat yang gak kaleng-kaleng juga sih. Mungkin kamu pernah dengar ada minuman namanya Wedang Uwuh dari Jogja. Wedang Uwuh ini punya antioksidan yang tinggi, bisa bantu mengurangi kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Wow. Ada juga Bajigur dari Jawa Barat. Kalau minuman yang satu ini didominasi sama rasa manis, legit, cocok dikonsumsi ketika malam hari. Dan katanya minuman ini tercipta dari kebiasaan para petani Sunda yang sering bikin minuman dari gula aren sebelum berangkat ke sawah. Ada juga Saraba. Saraba ini minuman khas masyarakat Bugis. Memadukan gula aren, jahe, santan, kuning telur, cocok banget dinikmati di sore hari karena tubuh bakal terasa hangat setelah minum Saraba. Kalau di Bengkulu, yang paling gampang ditemukan tuh apa ya? Kayaknya banrek kali ya? Di mamang-mamang jual nasi goreng tuh banrek banyak tuh. Nah, ternyata banrek ini dari Jawa Barat, teman Pro2. Karena dia tuh terbuat dari gula aren, jahe, serai, jadi ngasih sensasi hangat di tubuh. Kalau lagi ngerasa gak enak badan, masuk angin, wah udah paling pas minum banrek biar badannya tuh hangat dan seger lagi.

0: Ini WhatsApp dari siapa ya? Isinya undang ke resepsi pernikahan.
1: Ada apa sih ngedumel sendiri?
0: Ini nih, aku dapat undangan pernikahan di WhatsApp. Tapi kok kayaknya aku nggak kenal. Coba aku buka dulu ya link undangannya.
1: Jangan, tunggu dulu. Jangan asal klik link dari orang yang nggak kita kenal. Karena ya bisa aja kan link phishing itu sengaja dikirim buat ngeretas smartphone kamu. Tujuannya sekarang macem-macem. Buat ngebobol akun kamu juga bisa, sosmed kamu bisa keambil, sampai ke banking kamu itu juga bisa terkuras uangnya. Udah banyak korban loh, jadi kamu harus lebih hati-hati.
0: Wah, serem banget. Untung nggak mau kasih tahu. Yaudah, aku blok aja deh WhatsApp-nya.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
3: Positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
2: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
4: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang yang memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus, karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
2: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan, dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sebab kita gantung banget sih.

Teman Pro 2, buat kamu yang punya kendaraan bermotor, ada info seputar pajak. Tim Samsat Kota Bengkulu lagi gencar sosialisasi program pemutihan pajak kendaraan sekaligus mengenalkan aplikasi Sinyal atau Samsat Digital Nasional. Lewat aplikasi ini, pembayaran pajak kendaraan bisa dilakukan lebih mudah, cepat, dan praktis secara digital. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan informasinya.

Tahu-tahu udah hampir jam 7 malam aja nih teman Pro 2, bentar lagi bakal ada music live chat temenin kamu sampai jam 8 malam. Dan jam 8 nanti jangan kemana-mana, karena ada Gibol, Gila Bola, obrolan yang bakal ngebahas seputar Piala Dunia. Pastiin tetap di Pro 2 aja teman terbaik kamu. Selamat mendengarkan music live chat bentar lagi.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini ada gue nemenin lo, Edi Tama. Di malam hari ini sendirian aja, tapi tenang aja, karena gue malam hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia. Dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandi ya. Buat kamu teman Pro2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan, jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat. Karena gue pasti bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat.
0: Iya, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Sedikit macet. Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah gak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih, sebenarnya sih benar. Tapi kalau gue riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya,
1: bener,
0: kan. Adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak yang senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup lama berarti ngerantau ya Bang ya. Dari 2014 ya?
1: 2014
0: ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke Jakarta.
1: Tepatnya di Payakumbuh.
0: Payakumbuh.
1: Iya.
0: Wah, Payakumbuh. Itu yang Padang itu. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shocknya nggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang simple adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Umum sih.
0: Kalau dari
1: makanya yang ketoprak juga.
0: Iya. Ya, bener. Kan? Kayak kok sarapan kayak berat-berat banget ya, iya, orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang ya.
0: Apa jangan-jangan dari pagi sampai siang nggak makan itu langsung dirapel?
1: Makan sekali aja udah.
0: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada nggak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya nggak ada sih, karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, lahir di sini sempat sampai SMP sih.
0: Oh, sampai SMP emang
1: mau dia masuk SMP.
0: Oke.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi pas selesai SMA udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
0: Gak rame ya, tapi sendirian.
1: Iya,
0: ya.
1: Sendirian.
0: Benar. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya,
0: betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu.
1: Sebenarnya lebih ke cari kerja dulu ya.
0: Iya sih.
1: Iya. Buat memenuhi kebutuhan lah ya.
0: Benar.
1: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya susah. Hmm. Memang ya apalagi tidak ada pengalaman.
0: Betul.
1: Ya kita di kota gitu kan. Hmm. Memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahlian ya.
0: Oke. Okay.
1: Yang bisa dipergunakan.
0: Oke. Okay.
1: Untuk cari uang.
0: Bener. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal ya. Iya.
0: Yang bisa dalam tanda kutip dijual gitu kan.
1: Betul banget.
0: Dan itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau?
1: Iya.
0: Itu musik.
1: Jadi coba ngamen gitu awalnya. Jadi memang ngandelin dari bakat sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya.
1: Bisa kenyang, betul.
0: Benar-benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung bermusik tuh, ngamen segala macam.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang
0: okay.
1: Masa-masanya kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Bener.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi jadi ya gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya. Sempet di Metro Mini gitu.
1: Sempet.

0: Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan full nih.
1: Full band.
0: Full band dengan akustik lah.
1: Iya yeah, yeah, yeah.
0: Kan. Dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe. Ya dari situlah.
1: Oke, okay. Dari situ baru melalang buana. Berarti luar biasa banget di pengalaman musiknya gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
0: Ya.
1: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
0: Thank you.
1: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya untuk akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu.
0: Iya.
1: Tapi gimana?
0: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
1: Betul.
0: Salah satu impian yang pengen diraih gitu ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
1: Why not gitu kan? Yeah. Why not gitu kan? Yeah. Karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih.
0: Enggak ada
1: batasan usia, enggak ada kayak dari muda enggak juga, mau tua juga enggak apa-apa, mau kapan aja lah. Pokoknya ngerilis satu rilis aja gitu kan.
0: Setuju.
1: Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
0: Wah, seneng banget sih ya.
1: Seneng banget ya.
0: Ada gugupnya juga.
1: Oh iya. Yeah. Apa? Gugupnya itu kenapa?
0: Ya apakah ini disukai orang atau tidak,
1: iya
0: itu aja sih.
1: Benar sih, itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
0: Yep.
1: Takut lagunya nggak disukain sama orang gitu kan. Iya. Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
0: Amin.
1: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya berjudul Semampuku. Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya.
0: Aduh, deep banget lagi.
1: Oh, deep banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita masih bakal barengan sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: masih Music Lab C dan kita masih bersama Bang Ali. Alright. Oke, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Iya.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik nih berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik. Oh, anak pertama di dunia musik.
0: Oke, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di spill dikit, katanya ceritanya deep banget nih.
1: Aduh, iya karena harus dibalik, apa, kembali lagi ke masa itu berarti kan?
0: Bener.
1: Kalau kita mau ceritain.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja Bang, ini, ya. Ini bercerita tentang apa nih, Semampuku?
1: Apa ya, perjuangan seseorang lah, mm-hmm. di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke. Okay.
1: Iya, jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu, mm-hmm. untuk bisa terus bersama gitu, mm-hmm. cuman... Dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu loh.
0: Oh, oke.
1: Okay. Gitu. Cuman pada akhirnya berusaha terus enggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga berarti.
1: Menyerah juga gitu.
0: Menyerah juga. Oke. Okay.
1: Ya, kayaknya okay. Di situ ada apa? Kalimat terakhir di lagunya kan, mm-hmm. "Ku kan mengikhlaskan semua," katanya.
0: Wow.
1: Berarti ya udah, ikhlasin aja berarti uh-huh. memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Iya. Tapi menurut lo, setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan nggak? Tingkat tertinggi untuk mencintai.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya? Cinta kan nggak bisa dipaksain ya. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Ya berarti satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih, iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang apa ya bahasanya nggak seimbang
1: iya.
0: gitu ya. Kayak ya akan capek sendiri ujung-ujungnya
1: capek.
0: Gitu kan.
1: Capek banget bro.
0: Ya, berjuang sendiri tuh juga capek ya,
1: benar
0: kan?
1: Benar.
0: Tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu apa setelah berusaha dan mungkin pasangannya nggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita mungkin kita maksud berusaha belum tentu sama dia dianggap berusaha gitu ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Ini ngomongin effort kali ya?
1: Iya. Iya aja deh. Iya.
0: Takutnya makin kespil nanti ya. Oke, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti ya?
1: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu sih karena ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar,
1: lama banget lah. Kalau bisa dibilang ini di tahun-tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi terus tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow. Itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama banget ya.
1: Iya, lumayan lama. Karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu kalau enggak main game, main musik, main gitar
0: gitu kan. Bener.
1: Pas lagi bosan nih main game kan, terus lagi megang gitar, tiba-tiba dapat nada.
0: Oke, okay. Pertama berarti nada nih ketemu
1: nada.
0: Nih.
1: Nada ketemu nih. Oke, nya enak nih. Na na na na na na na na gitu kan. Liriknya apa ya? Gitu. Berarti kan ini lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin. Wah, kalau sekarang mah udah happy.
0: Ya, bener sih. Enggak masuk ke nadanya dong.
1: Enggak masuk ke nadanya.
0: Enggak masuk ke nadanya.
1: Ah, coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke belakang.
0: Ke belakang.
1: Gitu. Pikirin. Oh. Iya ya, karena ada waktu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Keinget lah.
0: Keinget di situ.
1: Recall ya. Ya, terakhirnya tertuanglah jadi lirik.
0: Oke.
1: Pada saat itu.
0: Ingat enggak kalimat pertama yang tercipta gitu? Apa tuh?
1: Ya, semampuku itu.
0: Semampuku itu. Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
1: Menyebar.
0: Menjadi sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kan? Dari benar. Awal aja udah semampuku, terus verse kedua ada juga semampukunya lagi. Di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Benar,
1: jadi
0: benar.
1: Kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu.
0: Itu sih. Benar sih. Tapi ada enggak maksudnya hal ter apa ya? Mungkin terbucin, ter-effort yang pernah dilakuin untuk pasangan, ada nggak? Ingat ya?
1: Apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke. Okay. Benar-benar.
1: Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang-kadang ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau.
0: Iya. Yeah. Iya sih, benar kan? Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Demi dia. Aduh.
0: Tapi tadi kan berarti pengalaman di sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Dirilisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya, 2 tahun durasi kurang
1: lumayan.
0: Lebih.
1: Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu sempat ada berapa ya? Penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang enggak terlalu okay, menurut saya. Jadi tulis lagi terus keinget lagi, coba yang tadi yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi sampai akhirnya ke-record lah dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay. Buat demo berarti
1: buat
0: ya.
1: Buat demo lah. Terus setelah itu udah.
0: Oke.
1: Okay. Diam.
0: Mengendam nih.
1: Mengendam. Kita juga lupa. Lanjut, apalagi sambil kerja kan?
0: Iya, benar-benar.
1: Kerja sampai akhirnya. Sebenarnya ini gara-gara istri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capek apa?
0: Oke. Okay. Karena dia gitu. Ini pembicaraan deep topic ya.
1: Kepikiran ya, apa ya, ada sih gitu, apa mau ini jadi penyanyi,
0: oke,
1: okay. Ya udah gitu dia, ya udah apa nih, ya udah nggak apa-apa, aku support gitu dia, serius, oh ya udah, langsung lah cari-cari koordinasi sama temen mana nih buat, karena kita udah punya lagunya,
0: benar,
1: kan? Tinggal mau di bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman terus dikenalin lah sama musisi senior namanya, okay. Om Balianto.
0: Oh iya, gitu. Iya, oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
1: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
0: udah lampu hijau.
1: Lampu
0: ya.
1: Lampu hijau.
0: Tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
1: Enggak.
0: Support.
1: Untungnya enggak.
0: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semampuku nih, kira-kira akan se apa ya, menunjukkan se effort apa mencintai seseorang. Asik. Ya udah, langsung aja ini dia Bang Ale dengan Semampuku.

0: Music Live Chat barengan sama Bang Ale. Halo. Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Bang Ale, Semampuku nih ya. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
1: Maksimal banget ya.
0: Benar-benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut gitu ya, single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih keep, masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat. Kiat-kiat. Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simple ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya kalau emang punya cita-cita kesana, ya dikejar aja apapun itu. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau lo nggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Bener.
1: At least coba walaupun gagal. Daripada nggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja ya.
1: Iya.
0: Lakuin dulu. Lo pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu. Tapi yang jelas pasti punya pendengarnya sendiri. Gitu
1: yang
0: kan.
1: Penting punya karya.
0: Yes, itu dia. Karena menurut gua juga nggak semua orang tuh bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan. Maksudnya nggak bisa ngeluarin karya.
1: Ya, mungkin lebih belum, tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
0: Bener. Jadi selama lu menemukan jalan, ya jalanin aja, gas aja gitu.
1: Bener. Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: baru bisa sekarang.
0: Bener.
1: Walaupun karena berbagai persiapan, kayaknya bisa nih.
0: Bener. Nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Bener. Akhirnya rilis gitu kan. Oke, tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gue itu gue nggak pernah kayak milih ini gitu. Pokoknya gue denger enak udah gitu.
0: Oh,
1: gitu aja. Mau siapapun lah. Gitu.
0: Siapapun ya.
1: Karena menurut gue musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Benar.
1: Jadi enggak ada yang favorit ini. Pokoknya siapapun itu enak didengar, ya udah gue dengerin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada enggak?
1: Semampu gue.
0: Bagus. Bagus.
1: Nanyanya ke gua.
0: Iya, bener. Gua kan mancing aja. Gua kan mancing-mancing aja. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan, kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Hitam.
0: Hitam.
1: Iya.
0: Kenapa tuh? Sekelam itu kah atau gimana?
1: Dark banget
0: ya. Bener-bener kalau lo di dengerin.
1: Ada di situasi itu ya.
0: Di situasi itu ya. Bener. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
1: Iya. Nah udah bisa jadi temen ya.
0: Bener. Menemani kegalauan. Bener. Tapi untuk musik video sudah adakah untuk lagu ini?
1: Udah ada. Ya di channel YouTube Alexander
0: ya, bener. Kalau musik video ada konsep tersendiri nggak sih?
1: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alexander.
0: Oke. Okay.
1: Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
0: Oke, ayo sih, benar ya, dilihat siapa sih sebenarnya Alexander gitu kan.
1: Oh ini orangnya
0: ternyata gitu kan. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alexander.
1: Ya.
0: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Sudah ya. Jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya.
1: Iya.
0: Menemani kegalauan.
1: Bisa jadi konten-konten juga.
0: Yes. Benar. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Apanya nih yang mau disampaikan?
0: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau mungkin
1: pesan-pesan ya. ya semoga yang relate dengan lagu ini, bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
0: Oke.
1: Jalanin aja prosesnya. Kalau nggak kuat, ikhlasin aja.
0: Bener. Yang penting kan sudah berusaha semampuku.
1: Iya. Semampuku.
0: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
1: Semampuku.
0: Iya. Itu dia.
1: Jangan dipaksain.
0: Oke. Berarti jangan lupa teman berdua untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP, dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alisande.
1: Yep.
0: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat di saatnya.
1: Berat banget.
0: Saya kasih pressure.
1: Next project sih ada ya untuk single kedua sih, Pak.
0: Oke, berarti masih lanjut ya buat nulis-nulis lagu ya, Bang ya?
1: Masih, dikala memang lagi enggak sibuk sempetin, karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gua hidup di Jakarta.
0: Betul sekali. Iya. Ini adalah titik startnya Bang Ali ya. Kayaknya bisa dibilang ya di Jakarta ya.
1: Iya.
0: Jadi berarti enggak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang ya? Alright, jadi buat lo semua teman berdua yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana, sosial media mungkin, Bang?
1: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alesandel, pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, Alesande Musik.
0: Betul.
1: Ya. Jadi, nanti bakal diinfo di sana.
0: Alright, jadi biar nggak ketinggalan, langsung follow aja sosial medianya Bang Ali ya. Dan yes, juga
1: follow dong.
0: Betul ya. Dan juga musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua produa seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ale sudah main-main.
1: Thank you.
0: Single-single selanjutnya.
1: Amin.
0: Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
1: Harus dong.
0: Oke, terima kasih juga buat teman produa seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Kalau gitu, gue Edi Tama pamit dan juga
1: gue Alisande.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.

0: 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat malam kalian semua. Balik lagi bareng Dika untuk nemenin kalian semua di 105,1 FM. Dan sekali lagi terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang sepak bola kembali ya di program Gila Bola. Jadi selamat malam untuk semuanya. Dan kebetulan kita sudah ada Bang Niko nanti yang bakal ngobrol bareng kita. Jadi langsung aja ini kita bakal ngobrol by phone ya, teman Pro 2. Jadi buat teman-teman yang mungkin juga penikmat sepak bola, ngomongin tentang bola ini jadi sesuatu yang menyenangkan ya buat kita ya. Di ujung telepon kita udah terhubung sama Bang Niko, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bang Niko.
1: Selamat malam Bang Dika.
0: Halo, wah, thank you ya waktunya sudah bergabung bersama Pro 2 Bengkulu untuk ngomongin tentang sepak bola nih, khususnya Piala Dunia.
1: Siap.
0: Oke, jadi Bang Niko nih. Oke, Bang Niko, ngomongin tentang sepak bola ini, ya Bang Niko ini salah satu orang yang juga sepertinya ini ya, mengikuti skena sepak bola dunia gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, tapi
1: ini tapi untuk Piala Dunia 2026 ini agak kurang ya jadi.
0: Oke.
1: Ada itu di belakangnya lah.
0: Oke. Tapi
1: masih tetap ikut.
0: Nah, tapi kalau kita ngomongin sepak bola ini, sebelum kita ngomongin tema kita malam hari ini kan prediksi ya, prediksi netizen gini ya, ngomongin tentang prediksi siapa yang kira-kira akan jadi tim kejutan gitu ya. Saya ngomongin tentang sepak bola nih, ngomongin klub-klub sepak bola dulu deh. Ini Bang Niko, ngomong-ngomong fansnya klub sepak bola mana nih? Saya perhatiin dari baju-bajunya kayaknya salah satu klub kebanggaannya baru dapat juara mungkin.
1: Wah iya, telah 22 tahun ya.
0: Jadi Bang Niko ini by the way teman-teman, dia salah satu ini ya, salah satu membernya Arsenal gitu ya, Arsenal Ice ya?
1: Ya, Ice, Arsenal Golden Supporter.
0: Nah, oke, okay. By the way selamat ya atas puasanya, udah buka puasa kemarin nih setelah 20-an tahun ya, nunggu titelnya gitu ya.
1: Buka puasa tapi kurang ada rasa ganjel dikit lah.
0: Iya sedikit kemarin. Menurut saya orang yang juga nonton final Liga Champions kemarin itu, aduh, gergetan sedikit lagi, belum rezeki ya. Tapi ya mudah-mudahan di next season bisa lah ya.
1: Amin.
0: Oke, Bang Niko, kita balik ngomongin tema kita ya. Siapa kira-kira yang menjadi tim kejutan di Piala Dunia tahun ini? Kalau versi Bang Niko nih, selaku penikmat sepak bola, siapa nih kira-kira negara yang akan bisa jadi tim kejutan di Piala Dunia tahun ini?
1: Kalau kejutan sih kayaknya lebih nanti underdog ya, underdog
0: yeah,
1: atau dari hitam. Tapi kan tim-tim unggulan ya, Portugal, Spanyol, Jerman, Brazil itu disingkirkan dulu ya bang.
0: Iya.
1: Ada sih beberapa, tiga lah kalau menurutku yang paling nangkep di kepala ini.
0: Oke, siapa tuh kira-kira? Yang pertama siapa?
1: Pertama Maroko.
0: Maroko. Entah
1: sendiri sepak terjangnya Maroko di Piala Dunia lalu.
0: Dua empat tahun lalu ya.
1: Mereka yang menumbangkan Portugal.
0: Betul. Oh itu dramatis sekali ya.
1: Dramatis banget. Itu. Kalau kipernya belum ganti sih masih Yasin Bono kalau nggak salah.
0: Iya.
1: Kuat Maroko ini kan juga udah banyak sih klub-klub top Eropa.
0: Betul.
1: Jadi ya let's say kayak Brahim Diaz dan lain-lain itu kan.
0: Ada Hakimi juga.
1: Ada Hakimi. Ya, berarti kan udah. Dia udah sebenarnya bukan underdog biasa sih, underdog tapi udah layak diperhitungkan buat masuk semifinal.
0: Iya. Betul. Jadi di atas kertas sih mereka nih kalau lihat Maroko ya, ada yang main di Real Madrid gitu ya, ada yang main di PSG, ada yang main di Liga Jerman pun, di Eindhoven, di Liga Belanda, di MU pun ada gitu ya.
1: Ada Nusair Mazraoui kan.
0: Betul. Salah jadi, satu ini ya negara sebenarnya Maroko bisa menjadi ganjalan untuk tim-tim besar gitu ya. Oke. Nah yang kedua siapa nih? Negara kedua kira-kira yang bisa memberikan kejutan-kejutan.
1: Norwegia
0: sih. Norwegia. Oh, kenapa tuh? Kenapa tuh Norwegia tuh?
1: Kalau Norwegia kan udah jelas isi-isi dia sebenarnya. Penyerangnya for Premier League.
0: Ish.
1: Terus gelandangnya kapten Arsenal yang baru angkat trofi.
0: Itu dia.
1: Penyerang-penyerang cadangannya juga lumayan-lumayan top sih kayak Alexander Sorloth di Atletico Madrid.
0: Betul.
1: Terus Strand Larsen di Strand Larsen di mana ya? Sekarang lupa. Oh ada Strand Larsen. Terus siapa nih Pak? Oh, backnya ada Christopher Ayer. Pokoknya yang Premier League ada.
0: Iya.
1: Yeah. Sander Berger di Fulham. Jadi kalau ngisi starting 11 udah setiap pos itu udah pemain-pemain elit sih.
0: Iya,
1: iya,
0: iya. Tapi
1: tetap nggak jadi unggulan.
0: Oke.
1: Makanya ini salah satu negara yang bakalan kasih kejutan gitu.
0: Tapi kalau kata netizen kita, gue sih pegang Portugal. Portugal ini negara unggulan, bang.
1: Nah, itu. Berarti kan enggak nyimak temanya.
0: Betul, kita ngomongin tentang topiknya ini. Jadi siapa sih kira-kira yang bisa menjadi tim kejutan gitu ya. Jadi berdasarkan kita kan ngobrol netizen ya. Berdasarkan kalau Bang Niko ini sebagai netizen kita, dia mau prediksi yang pertama Maroko yang bakal menjadi tim kejutan, yang kedua Norwegia, dan yang ketiga, yang keempat, yang ketiga siapa nih, Bang? Yang kedua tadi Norwegia. Yang ketiga siapa nih?
1: Jepang.
0: Wah, Jepang ini sih. Jepang sih rapi sih.
1: Rapi.
0: Iya, iya, iya.
1: Itu bukan ini karena mereka udah membangun sistem itu udah.
0: Betul.
1: Lama.
0: Itu Blue Lock kayaknya tuh.
1: Sistemnya rapi.
0: Betul.
1: Pembinaan dan lain-lain itu sangat-sangat rapi. Jadi Jepang itu mungkin masih bakal tetap jadi dipandang sebelah mata oleh Eropa sama itu. Elit Amerika Selatan,
0: yeah.
1: Tapi dengan sistem mereka yang rapi, pembinaan dari ibaratnya PSSI Jepang yang sangat-sangat bagus. Terus sekarang starting 11 maupun pemain-pemain mudanya pun udah main di Eropa semua rata-rata.
0: Betul.
1: Jadi mengesampingkan poster-poster mereka lah ya, ibaratnya kan dulu terkenal samurai
0: biru
1: Jepang ini kan, samurai biru ini kan kecil orangnya gitu kan, tapi
0: betul.
1: Menurut ini bakal ada gebrakan dari Jepang ya. Dulu Korsel membabat Jerman itu kan udah jadi, wah orang pada kaget,
0: bisa Jerman kok bisa gitu Korsel, ya, kan? Kok bisa tumbang gitu ya. Iya, betul-betul. Tapi Jepang terakhir dia juga berhasil menumbangkan tim-tim besar ya, di percobaan-percobaannya gitu ya kan.
1: Itu termasuk Inggris.
0: Iya, betul.
1: Yakin sih Bang masuk salah satu underdog
0: yang bisa sangat mengganggu ya.
1: Mengganggu.
0: Betul. Tapi ya kalau kita lihat Jepang ini kan ada di grup F ya, dia sama Belanda, Jepang, Swedia, sama Tunisia gitu ya. Jadi secara di atas kertas sih sebenarnya empat negara ini berimbang sih ya kayaknya ya, dari itunya ya, dari komposisinya. Karena kalau kita bilang Belanda unggulan, Belanda nggak begitu oke juga sepertinya. Perjalanannya juga berat sampai dia bisa lolos nih.
1: Belanda ini bisa dibilang apa? Raja tanpa mahkota.
0: Betul. Kan? Jadi dia runner up mulu ini.
1: Iya, top 10, top 5, top 3 pernah.
0: Iya.
1: Bertahun-tahun tapi enggak pernah.
0: Enggak pernah juara. Sempat berapa musim Piala Dunia enggak lolos? Iya kan? Iya. Nah, ini ada netizen kita nih, Uruguay, Bang gitu. Jadi tim ini pengganggu.
1: Uruguay mah elit.
0: Iya.
1: 2010 udah juara tiga.
0: Betul. Sebenarnya kalau kita ngelihat tim-tim dari Amerika Latin ya, itu tim-tim bisa dibilang sih, walaupun di atas kertas mereka dibilang bukan tim unggulan, tapi kompetisi CONCACAF-nya ngeri sekali ya. Jadi belum tentu Argentina, Brazil itu jadi juara terus, karena mereka bisa numbangkan tim-tim besar juga. Jadi kita nggak bisa bilang mereka jadi underdog juga, karena mereka pun gaya bermainnya sangat berbeda nih, orang-orang Amerika Latin nih. Apalagi Piala Dunia tahun ini tuh di benua mereka gitu. Ya kan? Betul. Ada netizen kita bilang Pro Queen katanya Belanda semalam kalah tuh sama Algeria. Nah tuh Belanda uji cobanya kalah juga ya sama Algeria. Ya. Tapi memang ya ngomongin tentang tim-tim kuda hitam ya, istilahnya kayak gitu. Jadi berdasarkan prediksi dari Bang Niko nih, ada Maroko tadi ya, kemudian ada Jepang, terus ada Norwegia. Norwegia. Nah, kalau itu yang akan menjadi underdog, kalau versi Bang Niko yang kira-kira akan masuk ke final nih, negara mana nih berdasarkan penglihatan? Nah, kita tanya nih. Tadi yang tim kejutan udah nih, sekarang tim yang kira-kira nih prediksi ya, versi netizen kita, Bang Niko nih memprediksi siapa nih yang akan berlaga di puncak final nanti?
1: Yang pertama sih Portugal.
0: Portugal, wah Portugal sekuatnya ngeri juga nih di musim ini. Ini elit ya mereka, karena sekuatnya jadi tulang punggung semua di klub-klubnya ya.
1: Apalagi trio midfieldernya.
0: Betul sekali. Mereka musim ini ya Portugal itu membawa midfielder yang ngeri sekali itu, tiga orang itu.
1: Iya, Jonathan sama

0: Spanyol juga ngeri sih, Spanyol juga ngeri ya. Ini sebenarnya susah ya, karena sekarang itu kalau di karena versi netizen yang beredar, Spanyol, Portugal, sama Prancis itu mereka punya komposisi skuad yang hampir sama tuh, rata gitu ya. Banyak tulang punggung dari pemainnya tuh di klub masing-masing lagi bersinar-bersinar nih. Tinggal nanti siapa yang bisa konsisten gitu. Gaya bermainnya pun juga. Kayak Portugal, mereka mengandalkan ini ya serangan balik yang cepat. Prancis cepatan juga. Nah, Spanyol mungkin mereka main delay bola nih.
1: Kolektif.
0: Ya, kolektivitasnya tinggi sekali nih. Jadi kalau mau ngambil bola dari kaki pemain Spanyol kayaknya pusing tuh. Ya kan? Cuma nggak tahu nih. Kan main bola nggak soal pegang bola aja ya, Bang Eniko ya. Yang penting siapa yang memasukkan bola paling banyak ke gawang itu yang menang. Nah, kalau dari si ini versi netizen, kalau Bang Niko sendiri dari segi permainan, Bang Niko lihat yang paling Bang Niko sukai gaya permainan siapa nih?
1: Ini negara apa?
0: Negara. Ya, dari yang udah ditonton ya, dari yang udah ditonton aja nih, yang nggak ditonton nggak usah dikomentarin.
1: Sebenarnya sih paling seneng ngelihatnya Brazil pakai Neymar.
0: Wah, Neymar lagi dipanggil juga tuh di detik-detik terakhir, tiba-tiba dia dimasukin ya.
1: Ini masalahnya dia udah usianya, usia prime nya udah lewat.
0: Bobot tubuh ya, juga kayaknya berlebihan ya.
1: Yang cedera juga bang, jadi jadi Brazil yang atraktif tuh kayaknya agak susah.
0: Iya, betul.
1: Paling-paling enak.
0: Betul.
1: Mungkin ya, beberapa orang setuju sih kalau misalkan Brazil yang dulu itu sangat-sangat enak dilihat.
0: Betul. Terus, menghibur ya.
1: Menghibur. Terus masuk era kolektivitas Jerman sama Spanyol kan habis itu.
0: Jadi kalau mau lihat apa ya, misalnya kalau kita mungkin generasi dulu lihat cantiknya main bola tuh, maka akan lihat Brazil bermain menari-nari di lapangan tuh pemainnya tuh kiri kanan tengah, iya kan. Tapi kalau lihat sekuat Brazil sekarang gimana? Kalau menurut Bang Niko, sekuat kurang ya?
1: Kurang.
0: Iya. Tapi
1: apalagi Ancelotti kan terkenal dengan pragmatis, cara bermainnya pragmatisnya kan.
0: Betul.
1: Jadi kita bisa nakar sih sebenarnya.
0: Don Carlo akan bikin Brazil yang sebenarnya harusnya bermain sangat atraktif nih, sangat apa ya, powerful yang megang bola individu-individu ya, dipegang Don Carlo yang sangat taktikal tapi pasif gitu, gimana tuh?
1: Kayaknya sih dia bakalan ngeluarin kemampuan terbaik dari masing-masing pemainnya. Jadi ibaratnya kalau misalnya kurangnya di midfielder, jadi kok kebetulan kan lagi back lagi bagus.
0: Ya, terus di pemain belakang tuh ada Marquinhos PSG ya kan? Siapa lagi ya? Arsenal ada tuh, ya kan? Pemain belakangnya.
1: Magalhaes
0: ya, betul.
1: Jadi kalau ngelihat,
0: ya gimana?
1: Posisinya yang begitu, gaya mainnya bakalan kayak Real Madrid medionya Mourinho kayak.
0: Wah, berarti
1: rebut bola,
0: lempar ke depan.
1: Lempar ke winger, dah
0: gas sekuat gitu ya. Gas gitu ya. Tahan bola di belakang, oper ke sayap, gas langsung ya.
1: Tapi terkenal pragmatisasinya.
0: Iya betul. Tapi kan kalau kita lihat dari Brazil ya, Brazil kan ada Vinicius Junior, ada Rapinha kiri. Berarti artinya kan kiri kanannya ada tuh.
1: Nah. Udah cocok bang. Ya kan? Siapa yang bisa ngalirin bola ke sayap?
0: Nah itu. Cuma kalau kita ngomongin ngalirin bola kan di tengah ada siapa nih? Di tengah dia harusnya ada Casemiro ya. Cuma Casemiro udah tua. Iya kan? Siapa lagi tuh tengahnya tuh? Siapa ya tengahnya? Casemiro. Casimiro doang tuh saya.

0: tahunya.
1: Headersonnya apa? Headersonnya Atlanta yang baru transfer ke MU. Terus Lucas Paqueta yang pulang, baru pulang kampung.
0: Oh, WSM ya, WSM ya.
1: Siapa ya? Emang rada-rada kurang terkenal sih.
0: Iya.
1: Oh, Bruno.
0: Bruno Newcastle. Newcastle. Ya, Bruno Newcastle. Ya. Ya itulah ya, so-so lah ya gelandangnya sebenarnya ya.
1: Yang sebenarnya enggak sehebat Portugal, tapi kalau taktisnya Ancelotti bisa nge-tweak dua sayapnya yang kelas dunia ini. Brazil bisa melangkah jauh sih Bang.
0: Ya. Betul. Tapi kalau ngomongin Brazil, dia sama Maroko nih. Kejegal gak sama Maroko, dia satu grup nih.
1: Menarik ya emang Maroko.
0: Brazil?
1: Kalau lihat Portugal, tumbang.
0: Ya. Menarik ya Maroko ya. Bisa jadi ya. Ini kan di grup C ya, Brazil tuh sama Maroko, Haiti sama Scotland. Di atas kertas ya harusnya Brazil-Maroko lewat nih. Di atas kertas ya, karena Haiti sama Scotland kita tahu lah levelnya ya masih jauh lah. Cuma kan apakah nanti Brazil yang pemuncak klasemen atau Maroko? Banyak yang bilang kayaknya kalau lihat Brazil yang sekarang bisa jadi Maroko nih yang di atas ya. Jadi yang kedua Brazil, nggak tahu ya, kita nggak tahu, sepak bola bundar gitu ya. Oke. Nah, kalau versi Bang Nico sendiri kira-kira nih, kalau kita ngomongin pemain-pemain yang akan bersinar di Piala Dunia tahun ini siapa nih yang kira-kira bisa entah itu jadi top scorer kah, entah itu dia jadi siapakah yang jadi menarik perhatian publik lah.
1: Kalau yang menarik perhatian publik
0: kira-kira nih siapa?
1: Dari belakang dulu ya.
0: Terserah deh, entah dia dari pemain muda, entah dia dari apa gitu yang kira-kira akan wah nih. Kita
1: dari goalkeeper dulu, Bang.
0: Ah, goalkeeper siapa? Boleh. Oh, dari berbagai posisi nih. Ya, kita coba ya. Goalkeeper siapa nih?
1: Kalau goalkeeper itu mutan yang 4 tahun sekali muncul. Muller mau coba.
0: Oke, itu ya, bisa jadi ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Aku masih menanti sepak terjangnya di setiap Piala Dunia. Setiap Piala Dunia dia tuh ada aja emang. Sundulan Neymar yang di pinggir lah, yang pas di Piala Dunia Brazil itu. Kan. Terus nge-save penalti lawan Polandia 2022 ada aja emang. Yang nendang Lewandowski lagi.
0: Tuh.
1: Aduh, memang manganu. Wajib nunggu Ochoa sih kalau goalkeeper.
0: Oke, itu goalkeeper ya.
1: Nah, kalau posisi back, ini umum aja ya, bukan center back atau full back. Kalau back sih, ya duo Gabriel sama Marquinhos sih, mau lihat. Karena kayaknya kemarin top final tos-tosan PSG lawan Arsenal sih kayaknya akrab.
0: Sampai saling menghibur lah ya. Kemarin ada yang sedih, ada yang menghiburnya. Itu kan ke-capture tuh ya. Ke-capture gitu. Oke, menarik. Terus di ke lapangan tengah siapa nih kira-kira yang akan bersinar nih?
1: Kalau gelandang sih aku masih pegang VT-nya sih.
0: VT-nya.
1: Sekarang kayak titisannya sapi.
0: VT-nya ya. VT-nya tuh memang sekarang lagi
1: terkesima banget ngeliat dia dua kali final UCL itu. Lawan Inter, lawan apa juga. Di pertandingan tuh emang jenis.
0: Betul. VT-nya tuh sekarang ya kalau lihat trofi dia udah punya dua ya, udah punya dua UCL, iya kan? Keren nih. Pokoknya Portugal berbahaya sih memang di atas kertas musim ini. Ya kan apakah gitu God Ronaldo akan mengangkat Piala Dunia juga. Ini menarik ya. Karena kan fansnya Messi sangat bangga gitu ya. Well, King kita punya Piala Dunia gitu ya. Kan udah punya semua dia trofi tuh dari CONCACAF dia punya, Piala Dunia udah punya. Nah, Ronaldo ini kurang satu nih. Apakah dengan sekuat ini apa junior-juniornya bisa mengangkat Piala Dunia? Ya nggak tahu ya. Cuma kita tonton ya, tontonan bakal menarik nih. Tapi kalau versinya Bang Nico nih, Cristiano Ronaldo di Portugal perannya nanti bakal vital juga atau dia bakal jadi pemain cadangan aja nih? Karena kan kalau lihat anak mudanya kan ngeri-ngeri nih. Nah gimana nih versi netizen kita nih, Bang Nico nih?
1: Kalau dia ngedepankan egonya ya, ujungnya kayak 4 tahun lalu.
0: Nah.
1: Kalau dia mau menggendong trofi Piala Dunia sih, dia harusnya nurunkan egonya.
0: Iya. Yeah. Dia harusnya itu jadi dia jadi kayak Messi nggak sih? Kayak Argentina sebenarnya ya di atas kertas ya, kalau lihat skuadnya masih bawa 4 tahun yang lalu, hampir sama komposisi ya kan. Cuma umur bertambah, jadi orang bilang kalau kayaknya ini tim tua tapi punya banyak pengalaman gitu ya kan. Kita nggak tahu ya kan apakah nanti Argentina bisa melaju sampai ke 16-8 besar gitu ya. Tapi kalau ngelihat skuad-skuad muda yang dibawa Prancis, Spanyol, sama Portugal, ya kayaknya berat juga sih buat Argentina sampai. Cuma nggak tahu ya, bola kan bulat ya. Kalau Bang Nico lihat Argentina gitu, gimana?
1: Argentina jangan bakal Garnacho aja nih, Bang.
0: Aduh, kenapa deh?
1: Peluang-peluang itu orang itu.
0: Waduh, Garnacho ya. Oke deh, menarik sekali. Tapi sayang sekali nih, Bang Nico, waktu membatasi kita. Cuman mungkin pesan-pesan nih, ada pesan-pesan atau mungkin kata-kata nih buat penikmat sepak bola untuk Piala Dunia di 2026 nih versi Bang Nico nih.
1: Oh, mungkin secara umum aja ya. Terutama kemarin kan ini Arsenal habis angkat trofi IPL. Dengan favoritisme atau kita ngefans satu tim atau klub itu jangan dibawa ke ranah personal yang terlalu dalam.
0: Betul.
1: Ini kan hiburan.
0: Betul.
1: Terus atau walaupun kita ngefans ya, tapi jangan sampai ada serangan-serangan yang terlalu dalam lah.
0: Iya, betul. Sepakat. Karena kita kita menikmati permainannya gitu ya kan.
1: Jadi jangan terlalu jadi timbul kebencian-kebencian yang lebih lah untuk dunia sepak bola ini. Dunia sepak bola ini sangat-sangat asik sih sebenarnya.
0: Betul.
1: Mengikuti terus-menerus.
0: Benar.
1: Menjadi saksi sejarahnya dari tiap tahun-tahun kan gitu.
0: Iya, benar.
1: Baik level klub ataupun level timnas gitu.
0: Betul,
1: sepakat. Jadi jangan dicoreng lah dengan hal-hal yang kayak SDM rendah lah.
0: Betul sekali. Oke, terima kasih Bang Nico waktunya bersama Pro 2 Bengkulu malam ini ya. Oke, sukses selalu ya. Kita doain Arsenal musim depan masih bisa mempertahankan gelar Premier League-nya ya.
1: Amin.
0: Oke. Baiklah. Terima kasih Bang Nico waktunya, selamat malam.
1: Selamat
0: malam. Itu teman Pro 2, obrolan kita bareng Bang Nico ya, salah satu netizen kita, penikmat sepak bola kita di Gila Bola malam ini. Jadi, kalau menurut kalian ya, siapa nih yang akan menjadi tim kuda hitam atau tim yang memberikan kejutan-kejutan nih? Karena di setiap 4 tahunan Piala Dunia itu selalu aja ada negara-negara atau tim yang mengejutkan. Let's say 4 tahun yang lalu kita ingat yang mengejutkan siapa? Arab Saudi menumbangkan Argentina di pertandingan pertama. Kalian bayangin ya, Argentina yang jadi juara dunia 4 tahun lalu ditumbangkan Arab Saudi. Ya kan, jadi satu-satunya negara yang pernah ngalahin Argentina di 4 tahun lalu yang memegang trofi Piala Dunia adalah Arab Saudi ya. Gak ada yang tahu. Itu jadi kayak lah gitu. Dika pertama kali nonton pertandingan, lah kalah Argentina gitu. Kayaknya gak bakal juara. Tapi abis itu Argentina menang terus sampai masuk final, dan final sama Perancis. Gokil banget gitu ya. Itu final Piala Dunia terbaik sepanjang sejarah. Dika nonton Piala Dunia tuh tahun 4 tahun lalu tuh, Perancis Argentina. Wah, tapi apakah tahun ini akan lebih mind blowing? Kita tunggu aja ya. Dan pastinya Gila Bola akan selalu hadir sampai perhelatan Piala Dunia selesai. Jadi jangan lupa untuk selalu saksikan program ini sampai Piala Dunia berakhir. Kita akan ada obrolan-obrolan bersama netizen sepak bola kita. Oke, terima kasih untuk Gila Bola edisi hari ini. Sampai ketemu lagi di Gila Bola edisi berikutnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di 105,1 FM dan pasti masih bareng Dika ya, untuk nemenin kalian semua di kesempatan malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, untuk teman-teman yang udah join ya di 105,1 FM untuk nemenin Dika juga. Selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Menyenangkan pastinya untuk kesempatan malam hari ini. Dan jangan lewatkan ya teman Pro 2. Abis ini kita akan masuk ke jam request. Jadi buat teman-teman yang pengen ikutan request, silakan ya. Untuk requestannya akan kita buka sesaat lagi pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Bengkul, teman terbaik kamu.

0: Apaan? Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan masih bareng Nika untuk nemenin kalian semua. Oke, jadi malam hari ini kita akan mulai jam request dan sharing kita sampai jam 23 waktu Indonesia Barat. Jadi buat teman-teman, buat kalian yang mau ikutan request ya, itu kalian udah bisa ikutan request. Dan kita tunggu untuk requestan kalian untuk nomor WhatsApp-nya di 08 11 7 3 2 2 3 30. Ya, kita akan mulai malam ini untuk jam request kita. Jadi silakan gabung di Pro 2 FM Bengkulu untuk WhatsApp. Sekali lagi catat ya, di 08 11 7 3 2 2 3 30.

Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?

Jaga Terasa dari Samuel Cipta, teman Pro 2. Wow, ya spesial aja tadi buat yang request lagunya. Siapa tadi ya? Ada teman kita di TikTok yang mau dengerin lagunya Jaga Terasa dari Samuel Cipta dari Reisoi 2090. Susah banget gitu. Kenapa sih kalian tuh ngasih username-nya yang sulit gitu ya kan? Hai semuanya warga TikTok, kita sapa-sapa dulu buat teman-teman yang lagi mampir di TikTok. Ada teman belanja kamu, ada Hey Fuji, Fufi ya. Ada Hitan Mitsurugi request lagunya Rina Esok dan seterusnya, spesial buat Talita Virgia Anggurel. Wih, nama anak sekarang tuh ini ya sangat-sangat keren ya. Ketahuan nih eranya era mana nih kalau namanya udah begini-begini nih. Talita Virgia Anggurel. Brats ya. Ada Rian, ada Cut Bang Iqbal juga, ada Lemon Tae ya. Hai semuanya, dan khususnya buat teman-teman yang lagi dengerin di 105,1 FM. Kita juga live di TikTok di @pro2bengkulu.

outfitnya tuh sama persis kayak kalian. Kalian ngerasa udah limited edition banget nih, ternyata ada yang sama. Warnanya sama, motifnya sama. Nah gimana tuh? Kalian pernah gak punya pengalaman kayak gitu? Terus gimana kalian menyikapi diri kalian ya? Tiba-tiba kalian bajunya sama gitu sama orang lain ya. Kalau kata Lemon Thai, aku pernah banget bang yang motif pohon kelapa, ampun pasaran banget gitu. Ini juga berkaitan sama kita beli tempat beli baju ya. Jadi kalau misalnya nih kalian ya, beli pakaian atau beli baju lah gitu di ini ya, di tempat kayak di mall atau di toko baju, biasa ada yang jual seri gitu ya, warnanya sama, ininya sama. Nah resikonya gitu tuh, kalau misalnya kita beli di tempat kayak gitu, ada probabilitas yang akan terjadi ya, dan itu mirip bajunya. Freddy, gue pernah bang. Nah gimana tuh Freddy, kamu kalau kejadian kayak gitu, apa yang kamu lakukan gitu ya? Ya. Teman belanja kamu, aku gak pernah bang, soalnya baju gue kebanyakan jahit. Wah, gokil ya, kalau kebanyakan jahit sih udah pasti gak bisa sama ya. Kembaran jadinya bang, iya benar, jadi kembaran gitu ya kan, tiba-tiba aja. Kalau dia pribadi, pernah sih, cuman kayak udah lama banget ya, zaman-zaman SMA gitulah ya. Tiba-tiba lihat, tapi kalau dia tuh bukan baju yang sama ya, jaket. Jaketnya kayak, wah jaketnya sama nih, cuman ya ya udahlah ya, jaket aja gitu. Cuman kalau kayak outfit banget tuh nggak pernah sih. Kalau Freddy aku pernah terus pulang karena malu ya. Tapi kalau kalian lihat konten ya di TikTok, di sosmed tuh kan banyak kayak beredar gitu, kayak lah bajunya sama gitu, sama banget. Apalagi lagi tren apa nih sekarang? Kalau sekarang tuh lagi tren apa sih? Kalian warga-warga TikTok nih biasanya lebih update sama tren. Sekarang itu outfit apa sih yang lagi tren ya? Dika jujur bukan orang yang tren banget gitu ya. Dia tahu dia sih kayak era sekarang tuh era-era yang oversize gitu ya kan. Pakai baju gede-gede gitu ya. Terus celana gombrong gede gitu. Kayak tuh lagi tren itu enggak sih, ya kan? Sekarang lagi tren apa sih kalau kalian? Baju-baju apa sih yang lagi into banget gitu ya kan? Kalau kata Lemon Thai, di Batam pun identik dengan baju Melayu, bang. Mau jahit pun ya bisa bakal sama, warnanya lagi hits. Ah, gitu. Tapi bener ya, kalau sebenarnya yang sering samaan tuh kalau jahit menurut dikasih baju batik ya, batik ya. Kalau batik tuh kan kayak kita beli bahan misalnya, bisa jadi aja sama gitu bahan kita tuh sama bahan orang lain. Cuman mungkin cuttingnya doang nih yang beda. Soalnya dia pernah juga tuh punya pengalaman kayak gitu tuh, kayak batik kayak saya udah jahit itu ya, tiba-tiba motifnya sama, cuman motif sama tapi untungnya pola jahitnya beda gitu. Karena kan tiap tukang jahit tuh beda-beda ya potongan polanya, jadi yang misalnya kayak Dika tuh nyilang ke kiri, nah yang itu nyilangnya ke kanan, bisa jadi kayak gitu. Okay, jadi buruan ya yang mau ikutan berbagi pengalamannya tentang kalian pernah gak sih bajunya samaan sama orang lain di tempat umum gitu ya. Outfit kalian kayak udah ini banget, tiba-tiba sama gitu, entah baju sama, entah jaket sama, entah celana sama, topi sama gitu ya. Silakan berbagi pengalamannya di nomor WhatsApp 0811 732 2330 ya teman Pro 2. Atau kalian juga bisa ikutan di ini ya, live chat kita di TikTok at Pro 2 Bengkulu. Okay? Ya udah deh, kita lanjut dulu ke Adrian Khalif 2001 X 2001 kali gitu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Terbuk dari Angie Carvalho yang akhirnya ngebawa kita di jam 21.32 ya. Hai, malam semuanya buat teman-teman yang baru aja dengerin 105.1 FM, baru dengerin Pro 2 Bengkulu. Baik itu kalian lagi dengerin kita di 105.1 dari analog radio atau dari digital radio atau dari aplikasi RRI digital yang bisa kalian download secara gratis di Google Play Store ataupun di App Store ya. Terus buat teman-teman yang lagi nonton kita di TikTok ya, di TikTok live kita di akun @pro2 Bengkulu. Hai, selamat malam semuanya. Sekarang kita di sharing time jaga malam sampai jam 23. Jadi malam hari ini kita ngomongin tentang kalian pernah gak sih pakai baju atau outfit yang dimana kalian udah merasa pede banget ya sama outfit kalian. Terus tiba-tiba kalian keluar rumah, pergi ke mall atau ke ya tempat-tempat yang pengen kalian kunjungi dan tiba-tiba ada yang sama outfitnya sama kalian. Nah, kalau kalian tiba-tiba di situasi seperti itu, apa yang kalian lakukan? Atau kalian bisa cerita pengalaman kalian gitu ya. Silahkan ceritain pengalamannya di nomor WhatsApp 0811 732 2330. Atau kalian bisa ikut di komentar di live TikTok ya. Kalau kalian agak panjang sih, kalian ke WhatsApp sih harusnya ya. Kita bacain dulu WhatsApp yang masuk dari 067. Halo malam Pro 2, ya mau request lagunya Angie Carvalho, udah dikaputerin tadi ya dari Zulia di Jakarta. Oke, terima kasih ya, lagi mantau lewat RRI digital katanya. Terus ada 7207, gak nyebutin nama, tapi dia mau request lagunya Vanessa Z featuring Roni Parulian yang tak kan terulang, tadi udah dikaputerin juga ya. Jadi silakan ya buat teman-teman yang mau ikutan join, sekali lagi nomor WhatsAppnya terbuka di 0811 732 2330, nomor WA-nya di 0811 732 2330. Jadi untuk warga-warga TikTok juga yang lagi nonton kita di TikTok, thank you ya. Jangan lupa di tap-tap dan di share juga. Yang lagi dengerin di radio, di atas kendaraan pribadi atau kendaraan umum malam ini, jangan lupa juga untuk mampir ke TikTok kita di akun TikTok @pro2bungkulu, di support ya, di follow supaya kita bisa jebol nih 5.000 followers, udah dikit lagi ya. Kita udah menyisakan puluhan lagi. Dikit lagi nih ternyata, kaget juga, wah, menyentuh titik 5.000 pertama ya, sebagai akun baru yang berjuang live tiap hari. Jadi kalau kalian nanya, Pro 2 Bengkulu tuh live-nya jam berapa aja? Kita tuh live sehari 2 kali, kalau siang kita live jam 10 sampai jam 12 siang, kalau malam kita live-nya di jam 21 sampai jam 23, ya 21.00 sampai jam 23.00, jadi 2 jam malam, 2 jam siang ya. Oke, sambil nungguin teman-teman yang mau ikutan request, tadi kebetulan ada yang mau request Salma Salsabil Sesal, kita puterin dulu sambil nungguin teman-teman yang request lagi, oke?

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Ada aku JJ lewat Maria, teman Pro 2. Oke. Kita masih di 105,1 FM dan buat teman-teman yang mau ikutan request dan cerita-cerita di sini, kita masih terima ya untuk nomor WhatsApp-nya di 0811 7322 3330. Atau kalian juga bisa gabung lewat live chat TikTok kita di akun TikTok @pro2 Bengkulu. Jadi untuk tema kita malam hari ini, kita ngomongin tentang kalian pernah gak sih pakai baju atau outfit yang tiba-tiba tuh sama orang lain yang random gitu. Jadi kalian kayak pergi ke mall gitu, atau kalian pergi ke kondangan atau ke apalah pesta gitu-gitulah. Tiba-tiba baju samaan lagi sama orang gitu. Gak kenal lagi siapa gitu ya. Mending kalau kenal ya. Kalau kenal tuh kayak sama teman sama jadi lucu gitu. Itu sama orang lain tuh sama. Kalian pernah ngalamin itu gak? Kalau pernah boleh bagi ceritanya. Yang pengen bagi ceritanya bisa lewat WA di 0811 7322 3330 ya. Atau kalian juga bisa gabung lewat live TikTok kita ya di akun TikTok @pro2bengkulu di malam ini. Buat yang mau ikutan request, format tetap sama, ketik nama, alamat, dan requestannya apa. Jadi kalau kalian mau ikutan request, silakan ya, kita terima. Buat yang mau ikutan request, langsung aja. Yang di TikTok, hai buat teman-teman di TikTok, ada Hamadi, ada Santoyo, ada Fandi, ada Malas tahu nama, lucu juga tuh. Ya udah deh ya, kita tunggu sekali lagi untuk nomor WA-nya di 0811 7322 3330. Atau kalau kalian mau ikutan di TikTok, tinggal ketik aja di live chat TikTok kita ya. Kali ini kita punya Ivan 17, Selir Hati featuring Triad.

0: Kita masih lanjut ya teman Pro 2 di malam ini, dan kita masih di Jaga Malam. Jadi buat teman-teman sekali lagi yang baru aja dengerin 105,1 FM, kalian bisa ikutan request ya. Requestnya di 0811-7322-330 ya. Ya udah deh, don't go anywhere.
1: Waktunya Jaga Malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ada Los Cielo Duka yang udah ngebawa kita tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Berarti kita tinggal punya 1 jam lagi ya teman Pro 2 untuk nerima requestan kalian plus cerita kalian. Nah buat yang baru join, jadi malam ini kita ngomongin tentang kalian pernah gak sih punya pengalaman pakai baju itu sama nama orang lain, sama orang random entah dari mana gitu ya kan. Jadi kadang-kadang gini, kadang kita tuh kayak merasa, wah outfit aku udah oke nih, udah yang paling bagus nih, udah rapi. Nah, tiba-tiba lah pergi entah kalian ke mall kah, atau kalian pergi ke hajatan atau pesta atau undangan apalah gitu ya kan. Tiba-tiba aja tuh baju kalian tuh sama, outfit kalian tuh sama orang lain dan orang tuh gak kalian kenal gitu. Gimana kalian menanggapinya gitu, reaksi kalian, pernah gak kalian punya pengalaman kayak gitu ya? Jadi tadi adalah yang cerita, wah kalau aku pernah bang, terus tiba-tiba sama, ya udah milih balik dah ganti. Ada yang bilang tadi, ah cuek aja lah, bodo amat lah kita gak kenal juga gitu ya kan. Nah kalian pernah gak? Pernah punya pengalaman seperti itu gak? Halo En, anjay teringat zaman dulu. Jadi di TikTok nih banyak ya ternyata orang-orang yang masuk gitu ke live kita terus kayak wah. Jadi recall nih dulu sering dengerin radio, sekarang radio bisa ada di TikTok ya, betul gitu ya. Jadi buat teman-teman yang lagi dengerin di 105,1 FM itu kalian bisa mampir-mampir ke live TikTok kita di akun @pro2bengkulu. Bisa kalian follow juga, bisa kalian share juga ya. Malam juga ada Ian Juliansah yang baru join juga, ada Chungking Lewanusa juga, terus ada siapa lagi nih? Wah, rame ya, lumayan rame di TikTok ya malam ini ya. Sekali lagi buat yang mau request, kalian bisa ke nomor WA 0811-732-2330. Atau kalau kalian mau mampir ke TikTok kita di akun TikTok @pro2bengkulu, kalian bisa spam live chatnya. Oke, mau lagu apa misalnya, atau kalian mau ikut komentarin tema kita tentang baju yang samaan sama orang random gitu ya, di luar sana yang gak kalian kenal. Bagaimana kalian merespon ya, kalau misalnya kalian tiba-tiba ngeliat di depan kalian tuh orang pakai baju sama persis, outfitnya tuh sama persis sama kalian. Apalagi kalau lagi musim, lagi tren ya, kayak mungkin oh sekarangnya trennya baju ini nih gitu, polanya seperti ini ya, tiba-tiba banyak banget orang yang sama gitu ya. Kalau cerita dari Ian Juliansa di TikTok, bukan aku tapi istri gitu ya. Dia apa ya, tahu sendiri cewek kan ya, ya cewek gitu ya. Kalau cewek tuh biasa kalau mau pergi pasti lama karena nyiapin outfit, makeup dan lain-lain gitu. Dia malu ya waktu itu katanya, terus ngajakin pulang. Susah juga ya kalau misalnya kita pergi ke hajatan gitu, kayak ke kondangan ya kan. Mungkin kalian tuh kalau ke kondangan mungkin lebih dari satu tempat ya kan. Nah, tiba-tiba aja tuh di tempat ini ada yang samaan gitu. Kan ribet ya kalau misalnya harus pulang dulu terus balik lagi cuma gara-gara sama ya. Kalau Dika sih, Dika pernah ngalamin kayak gitu, cuma kalau baju banget tuh enggak. Dika tuh yang sama jaket ya, jaket sama persis tapi dalamannya beda. Untungnya kayak gitu. Nah ada juga yang waktu itu kejadian pergi sama teman-teman tuh sama. Nah Dika betul pakai jaket ya, jadi jaket tak pinjamin terus nutupin dia punya baju gitu, jadi ya aman gitu. Ribet ya, kita tuh apalagi kalau kita belinya kayak di mall, ya kan? Di mall kalian beli bisa aja kadang tuh di satu department store khusus jual-jual baju kayak gitu. Ya bisa aja satu seri ya, nomor apa gitu. Beda ukuran doang gitu, motifnya sama, kayak kotak-kotaknya sama, warnanya sama. Apalagi yang lagi diskon tuh kayak beli dua gratis satu, ah itu udah sama sih. Ya kan? Kalau celana sama mah orang bodo amat ya gak sih? Kalau baju sama tuh kelihatan banget, ketara banget gitu. Kalau celana kalian sama kayak merek sama, warna sama tuh ya udahlah ya, celana tuh gak diperhatiin orang. Tapi kalau kayak baju, atasan sama itu ah. Iya kan? Apalagi baju promo di TikTok, ah itu dia tuh. Lewat ads-nya, lewat iklannya gitu, kayak apalagi lewat afiliatornya gitu kan. Wah ini baju gini gitu. Ya udah gitu. Tapi kalau misalnya kayak Dika ya, sweater hitam kayak gini yang Dika pakai sekarang, itu mungkin orang punya banyak ya. Jadi kalau sweateran kayak gini sama, kayak bodo amat enggak sih? Iya kan? Yang ribet tuh kalau misalnya sama, baju, gambar sama, motif sama. Nah, itu. Tapi kalau kayak baju hitam polosan ya, kalian pakai baju hitam polosan sama, itu enggak apa-apa sih kalau menurut Dika, ya enggak sih?
atau baju biru atau merah sama persis tanpa motif itu kayak bisa sama tuh wajar sih, ya kan? Atau baju putih polos kalian pakai. Cuma kalau kalian yang bikin ribet adalah baju sama misalnya warna putih polos nih, bawahan jeans dongker sama. Nah, adalah orang pakai sama juga kayak kita sama, itu juga agak tengsin sih. Kalau kata Ian sih, kalau sekarang beli online shop biasanya yang top seller muncul paling atas di pencarian. Nah, itu bisa jadi tuh sama. Iya. Bisa aja sama ya kan. Tiba-tiba aja kalian pergi event apa, nonton konser gitu, sebelah kalian orang sama persis. Sampai tas-tasnya sama. Di konten di sosmed tuh banyak tuh yang nge-share topi, baju, ya kan, tas, celana sama persis. Bisa gitu ya, kebetulan yang probabilitas yang sebenarnya kecil sekali, 1 banding 1000 kemungkinan mungkin, tapi bisa terjadi ketemu sama kalian gitu. Kalau kayak gitu susah sih, ya kan. Ya udah deh, sambil nungguin teman-teman yang mau ikutan komentar sama topik atau tema kita malam ini tentang outfit yang sama orang lain yang random, kalian gimana nyikapinnya? Kita dengerin dulu ada satu lagu dari Lila, spesial buat kalian yang mau ingat sama mantan. Tapi kalau udah nikah nggak usah diingat mantannya, lupakan.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Gawai atau gadget memang membantu. Tapi tahukah Anda, penggunaan gawai berlebihan bisa membahayakan tumbuh kembang anak.
1: Anak yang terlalu sering menatap layar bisa mengalami keterlambatan bicara, gangguan tidur, hingga kecanduan.
0: Sudah saatnya kita bertindak. Batasi waktu layar, ajak anak bermain, membaca, dan berinteraksi langsung.
1: Karena masa depan anak bukan di layar, tapi di dunia nyata yang penuh warna.
0: Sayangi anak, jauhi bahaya gawai berlebih. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Koma 1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Flanela Aku Bisa. Dan lagu ini membawa kita pada menit akhir ya Teman Pro 2, untuk kesempatan di malam hari ini, untuk edisi siar di hari Kamis ya, 4 Juni 2026. Jadi jangan kemana-mana, karena setiap harinya Pro 2 selalu hadir untuk kalian semua. Saya Dedika pamit, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat beristirahat teman Pro 2. Dan sampai jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam.

Kawan Pro 2 dimanapun kalian berada, dengan ini selesailah sudah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini di edisi siar hari Kamis 4 Juni 2026, dan kita akan jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 105,1 MHz. Sekali di udara, tetap di udara, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 2.

Selamat pagi teman Pro2, dimanapun kamu berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2 di udara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Dari Jalan S. Parman nomor 31 Bengkulu, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Pro 2, ada kabar buat kamu yang tertarik berkarir di sektor perkebunan. Pendaftaran beasiswa SDM Sawit 2026 resmi dibuka mulai 3 sampai 20 Juni. Kuota penerimanya naik jadi 5.000 orang se-Indonesia. Ada kabar baik buat ASN dan P3K di Bengkulu. Bulan Juni ini pemerintah menyalurkan gaji ke-13 dengan total anggaran hampir Rp269 miliar untuk lebih dari 59.000 penerima. Harapannya dana ini bisa membantu kebutuhan pendidikan anak sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. Informasi ini dari rri.co.id. Aku Intan, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo, pagi-pagi teman Pro 2 pada bareng Intan di hari Jumat 5 Juni 2026 sampai jam 10 nanti. Pagi-pagi lumayan kaget lihat berita. Ada kabar-kabar Menteri Keuangan Purbaya bakal mundur dari kabinet. Nah, tapi tuh udah ada konfirmasi dari istana ya, teman Pro 2, kalau info itu tidak benar. Kalau kemarin mungkin sempat nongol juga kayaknya bakal mundur nih. Ternyata udah dikonfirmasi nih, nggak bener ya. Pemerintah juga memastikan koordinasi antara Kementerian Keuangan, BI, dan OJK tetap berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi.

namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Ligue 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masa lalu.

0: Tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

menaklukkan Timor Leste 3-0 di ajang Piala AFF U19 2026. Hasil ini membuat Indonesia mengoleksi 6 poin, menempel ketat Vietnam di puncak klasemen Grup A. Laga Indonesia kontra Vietnam bakal jadi penentu siapa yang keluar sebagai juara grup. Kita doakan yang terbaik ya teman Pro 2.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi...
1: Kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
2: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
1: Ingat, keren itu yang peduli bumi.
0: Beli bijak, pakai cerdas.

babak perempat final, sektor ganda putri jadi yang paling bersinar dengan 3 pasangan berhasil lolos. Ada juga wakil dari tunggal putra, tunggal putri, dan ganda putra yang masih berjuang membawa merah putih meraih gelar juara.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."